ke informasi selanjutnya, Cituan dan Puan, harga emas diperkirakan masih menghadapi tekanan pada pekan depan setelah mencatat penurunan tajam sepanjang minggu ini dan menembus level teknikal penting yang selama ini menjadi penopang pergerakan harga. Sejumlah analis menilai prospek jangka pendek logam mulia masih dibayangi sentimen negatif dari Amerika Serikat. Mulai dari data ketenaga kerjaan yang kuat, kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat, hingga berkurangnya ekspektasi pasar terhadap pemangkasan suku bunga oleh Federal Reserve atau The Fed. Harga emas spot ditutup di kisaran 4.328 US dollar per ounce troy pada Jumat 5 Juni 2026, melemah lebih dari 4% dalam sepekan. Pelemahan semakin dalam setelah harga bergerak di bawah level rata-rata pergerakan 200 hari atau 200 day moving average yang selama ini menjadi area support jangka panjang. Tekanan terbesar berasal dari laporan ketenaga kerjaan Amerika Serikat yang menunjukkan kondisi pasar tenaga kerja masih solid. Data non-farm payrolls mencatat penambahan 172.000 lapangan kerja pada Mei melampaui ekspektasi pasar. Sekian kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
1: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.
2: Di Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonet untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Cituan dan Puan, selamat pagi. Masih bersama Fajri ya. Kita masih dalam rangkaian Beranda Budaya pagi hari ini. Untuk Beranda Budaya pukul 7 hingga pukul 8, Cituan dan Puan, kita akan membahas sebuah pemandangan yang dulu bahkan sampai sekarang juga lazim ditemukan di kampung-kampung Melayu, baik di pesisir maupun di pedalaman. Hampir di setiap halaman rumah itu berdiri satu atau beberapa batang pohon kelapa yang menjulang tinggi. Nah, kenapa ya masyarakat Melayu begitu gemar menanam pohon kelapa di perkarangan rumah? Apakah hanya untuk diambil buahnya atau ada makna yang lebih dalam di balik biasa tersebut? Jadi dalam sejarah masyarakat Melayu, pohon kelapa ini bukan sekedar tanaman Cik Tuan dan Puan, melainkan bagian dari kehidupan itu sendiri. Wilayah budaya Melayu berkembang di kawasan pesisir yang membentang dari Sumatera, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Semenanjung Malaya, hingga berbagai wilayah pesisir Nusantara. Kondisi geografis ini sangat cocok untuk pertumbuhan kelapa. Jadi sejak berabad-abad lalu, masyarakat Melayu memanfaatkan hampir seluruh bagian pohon kelapa untuk kebutuhan sehari-hari Cik Tuan dan Puan, karena manfaatnya yang begitu besar, akhirnya kelapa sering dijuluki pohon kehidupan atau tree of life. Menurut kajian Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia, kelapa merupakan salah satu tanaman tropis yang memiliki tingkat pemanfaatan paling tinggi karena hampir tidak ada bagian yang terbuang, Cik Tuan dan Puan. Nah, mengapa ditanam di pekarangan? Ya, kenapa tidak di halaman rumah? Ya, ada juga yang tanam di halaman belakang atau di samping rumah atau bahkan bikin perkebunan sendiri, Cik Tuan dan Puan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Rata-rata orang Melayu kenapa menanam kelapanya itu di pekarangan.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, iya, iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
3: Batik Kembang Bertaut. Batik Kembang Bertaut adalah batik yang berasal dari Indragiri Hilir, Riau. Batik Kembang Bertaut ini memiliki makna yang syarat akan keindahan, kesetiaan, harapan, dan pesan moral yang terwujud dalam beberapa motif. Seperti motif pantai solop, putik pedada, buah pedada, bunga pedada, buah nipah, pohon sagu, buah kemunting, bunga eceng gondok, bunga bakau, buah bakau, dan motif buah kemunting. Batik Kembang Bertaut ini dirilis pada 6 Oktober 2024.
4: Ron, ini udah mulai Piala Dunia nih, Ron. Ini macam mana nih? TV tak ada nih, untuk radio pun aku tak bawa nih.
5: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai hati.
4: Macam mana nih? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
5: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
4: Oh, gitu. Waduh, mak, kau itu senang lah kita ya.
5: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
4: Aduh, alhamdulillah. Kau tengok mana Ron? Mana tengok Ron?
5: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di download RRI Digital. Nanti
4: Mamu. Dahlah kalau gitu, alhamdulillah.

Masih kita bahas mengenai kenapa masyarakat Melayu suka menanam kelapa di pekarangan. Kenapa ditanam di pekarangan? Kenapa tidak buat kebun kelapa gitu? Jadi alasan paling utama adalah kebutuhan pangan, Cik Tuan dan Puan. Karena buah kelapa dapat diolah menjadi santan, minyak kelapa, kelapa parut, serundeng, kue tradisional, hingga masakan Melayu lainnya. Dalam kuliner Melayu, santan merupakan bahan yang sangat penting. Gulai, rendang, asam pedas tertentu, kue tradisional, dan berbagai hidangan kenduri memerlukan kelapa sebagai bahan utama. Dengan menanam kelapa di halaman rumah, keluarga tidak perlu membeli bahan tersebut setiap saat, Cik Tuan dan Puan. Di masa lalu, pohon kelapa juga berfungsi sebagai tabungan hidup. Ketika membutuhkan biaya mendadak, pemilik rumah dapat menjual buah kelapa, daun kelapa, batang kelapa, bahkan hasil olahannya juga. Jadi karena itu masyarakat Melayu mengenal ungkapan bahwa menanam kelapa berarti menanam manfaat jangka panjang. Adapun terhadap lingkungan tropis, kelapa ini sangat sesuai dengan iklim Melayu yang panas dan lembab karena pohon ini tahan terhadap cuaca pesisir, mampu hidup di tanah berpasir, memiliki umur yang panjang, serta tidak memerlukan perawatan yang rumit. Selain itu, pohon kelapa yang tinggi membantu menciptakan keteduhan juga di sekitar rumah, Cik Tuan dan Puan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 7:35 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini bersama dengan forecaster on duty BMKG Pekanbaru, Yasir. Silakan Yasir.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar Radio RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau pada hari ini, Minggu 7 Juni 2026. Secara umum, cuaca di wilayah Provinsi Riau pada pagi hari diperkirakan akan cerah hingga cerah berawan. Namun terdapat potensi hujan ringan hingga sedang yang terjadi di wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Siak, Indragiri Hilir, Kampar, dan Kota Dumai. Selanjutnya pada siang hingga sore hari diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan hingga sedang yang terjadi di wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kampar, dan Indragiri Hilir. Kemudian pada malam hari diperkirakan akan cerah hingga cerah berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan hingga sedang yang terjadi di wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, dan Kota Dumai. Selanjutnya pada dini hari diperkirakan akan cerah berawan, namun terdapat potensi hujan ringan hingga sedang yang terjadi di sebagian wilayah Kota Dumai. Kemudian peringatan dini untuk hari ini yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang terjadi di wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Siak, Kampar, Indragiri Hilir, dan Kota Dumai pada pagi, siang atau sore, dan malam atau dini hari. Selanjutnya untuk informasi suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 100%. Untuk arah angin hari ini bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Sementara itu untuk informasi tinggi gelombang di wilayah Provinsi Riau, untuk hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dan masuk

0: dalam kategori rendah, namun waspada tinggi gelombang dalam kategori sedang, yang mana mencapai 1,25 hingga 2,5 meter, berpotensi terjadi di perairan Rokan Hilir dan perairan Dumai Bengkalis. Kemudian untuk informasi titik panas atau hotspot, update pukul 23 waktu Indonesia Barat, di wilayah Sumatera terpantau 295 titik. Namun 60 titik diantaranya terdeteksi di wilayah Riau, yang tersebar di wilayah Kabupaten Rokan Hilir 4 titik, Rokan Hulu 20 titik, Bengkalis 12 titik, Kampar 1 titik, Siak 2 titik, Pelalawan 1 titik, Kuantan Singgihi 9 titik, Indragiri Hulu 2 titik, Indragiri Hilir 7 titik, dan Kota Dumai 2 titik. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yasir untuk informasi perakiran cuaca hari ini.
2: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

0: dekat gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
2: Tunai.
3: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
4: Ron, ini udah mulai Piala Dunia nih Ron. Ini macam mana nih? TV tak ada nih, untuk radio pun aku tak bawa nih.
5: Oh, tak payah dah tu. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
4: Oh gitu. Waduh mak, kau itu senang lah gitu ya.
5: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
4: Aduh, alhamdulillah. Mana Ron?
5: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di download RRI Digital.
4: Oh, mamu. Dahlah kalau gitu, alhamdulillah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting,

0: penting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Woi, tolong. Airnya makin naik nih. Woi, ini gimana? Ini airnya udah naik di kasur nih, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar. Laptop mau masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, orang ngapain? Weh, tolong laptop gua!
3: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya. Terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Kemana kau?
3: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
4: Tahukah Anda apa nama bola resmi untuk Piala Dunia 2026? Namanya sangat unik, Trionda. Bola produksi Adidas ini diluncurkan di Mexico City pada 2 Oktober 2025. Nama Trionda berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Nama itu melambangkan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Desain bolanya juga penuh dengan makna. Warna merah, hijau, dan biru diambil dari warna jersey kandang ketiga negara tersebut. Merah mewakili Kanada, hijau melambangkan Meksiko, dan biru untuk Amerika Serikat. Bukan hanya itu, di permukaan bola juga terdapat simbol khas masing-masing negara. Ada bintang untuk Amerika Serikat, daun maple untuk Kanada, dan elang sebagai simbol Meksiko. Presiden FIFA, Gianni Infantino, bahkan menyebut bola ini sangat indah saat diperkenalkan ke publik. Menariknya, Indonesia juga pernah punya cerita spesial soal bola Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, bola resmi bernama Al Rihla yang juga ternyata diproduksi di Madiun, Jawa Timur. Bola itu dibuat oleh PT Global Way Indonesia untuk Adidas dan digunakan di panggung sepak bola terbesar dunia. Fakta ini membuktikan bahwa kualitas produksi Indonesia mampu memenuhi standar internasional untuk ajang sekelas Piala Dunia FIFA. Keren ya?

0: Mbak Dewi.
1: Oh.
0: Mbak Dewi.
1: Oh.
0: Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
2: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
4: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
5: Saya Saiful Anwar.
3: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
4: Kota didirikan Mahubekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
5: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Prin, bisa minta tolong nggak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Prin, bisa ketemuan nggak?
1: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
0: Prin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
3: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
4: When you sing, you begin with do, re, mi.
5: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
4: Do re mi fa so la ti do so do.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sujar Hadi.
7: Saya Putri Pantun.
8: Saya Nurhayati binti Salim.
9: Putri bersama Bual-Bual Pesta Bola Junior di RR Pekanbaru.
7: Kami dari Seniman Antarbangsa Pekanbaru Indonesia Malaysia mengucapkan ceria wajah tampak bahagia duduk di kursi sambil diskusi. Sambut meriah pesta bola dunia berkompetisi di ajang bergengsi.
8: Ikuti siaran pesta bola dunia bersama RRI.
6: Jangan lewatkan Bual-Bual Bola Dunia 2026 bersama RRI.
7: Cahaya mentari bersinar ceria membasuh embun di taman kota. Nikmati euforia pesta bola dunia. Mari dukung tim andalan kita, Cica.
6: Jangan lewatkan, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih dalam rangkaian beranda budaya Cituan dan Puan Tangga Ganjil pada Rumah Melayu. Sebenarnya ini mitos atau filosofi ya? Cituan dan Puan yang beriman, kalau kita memperhatikan rumah-rumah tradisional Melayu, terutama rumah panggung yang masih terawat hingga kini, satu hal yang menarik yang mungkin luput dari perhatian kita. Tangga rumah tersebut seringkali memiliki jumlah anak tangga yang ganjil, seperti 5, 7, 9, atau 11 anak tangga. Tapi kenapa harus ganjil? Apakah sekedar kebiasaan? Apakah kepercayaan turun-temurun? Atau justru ada filosofi yang mendalam di baliknya? Rumah Melayu pada umumnya berbentuk rumah panggung, dan menurut berbagai kajian arsitektur tradisional Melayu, rumah panggung berkembang sebagai bentuk adaptasi masyarakat terhadap lingkungan tropis yang lembab, daerah rawa, serta ancaman banjir dan juga binatang liar. Karena rumah dibangun lebih tinggi dari permukaan tanah, maka diperlukan tangga sebagai penghubung antara halaman dan ruang utama rumah Cik Tuan dan Puan. Namun menariknya, masyarakat Melayu tidak membangun tangga secara sembarangan. Jumlah anak tangga itu biasanya dihitung dan hampir selalu berjumlah ganjil. Tradisi ini dapat ditemukan pada rumah-rumah adat Melayu di Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Utara bagian pesisir, hingga Semenanjung Melayu. Dalam budaya Melayu yang dipengaruhi nilai-nilai Islam, angka ganjil memiliki kedudukan yang istimewa. Dalam ajaran Islam sendiri dikenal konsep bahwa Allah menciptai bilangan ganjil. Banyak ibadah yang berkaitan dengan angka ganjil, seperti jumlah rakaat sholat witir, dan berbagai amalan lainnya. Pengaruh nilai keislaman ini kemudian masuk ke dalam berbagai aspek budaya Melayu, termasuk arsitektur rumah Cik Tuan dan Puan. Angka ganjil, dianggap melambangkan keseimbangan hidup, kesempurnaan ikhtiar, serta harapan akan keberkahan. Jadi karena itulah tangga ganjil dipandang sebagai simbol doa agar penghuni rumah memperoleh kehidupan yang baik dan diridhoi oleh Tuhan. Jadi ini besar ya pengaruh Islam terhadap arsitektur bangunan, termasuk tangga yang ada di rumah-rumah masyarakat Melayu, Cik Tuan dan Puan. Dari perspektif arsitektur modernnya, menariknya beberapa peneliti itu berpendapat bahwa jumlah anak tangga ganjil juga memiliki aspek praktis. Saat seseorang mulai menaiki tangga dengan kaki tertentu, jumlah anak tangga ganjil memungkinkan ia mengakhiri langkah dengan kaki yang sama ketika mencapai lantai rumah. Dan hal ini dianggap menciptakan ritme gerak yang lebih nyaman dan juga alami, Cik Tuan dan Puan. Walaupun alasan ini gak selalu menjadi dasar utama, ia menunjukkan bahwa kearifan tradisional seringkali memadukan unsur simbolik dan fungsi praktis sekaligus. Cik Tuan dan Puan, tangga ganjil mengingatkan kita bahwa setiap langkah dalam hidup hendaknya dijalani dengan keseimbangan, kesabaran, dan juga harapan akan keberkahan. Rumah Melayu berdiri megah, tangga kayunya tersusun rapi. Warisan lama jangan disanggah karena di dalamnya tersimpan jati diri.

0: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Cetuan dan Puan masih bersama Fajriah Hidayati. Masyarakat Kota Pekanbaru mulai mempertanyakan jadwal pelantikan Ketua RT dan RW yang telah terpilih melalui proses pemilihan di masing-masing wilayah. Pasalnya sebagian besar kawasan di Pekanbaru telah menyelesaikan tahapan pemilihan dan telah menetapkan pemimpin lingkungan yang baru. Hal tersebut disampaikan Zepta Warga Panam melalui program Halo RRI dan ia mengatakan masyarakat berharap pemerintah segera melantik para RT dan RW yang terpilih agar dapat segera menjalankan tugas kepada warga. Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar menjelaskan Pemko saat ini tengah mempersiapkan pembekalan atau retret bagi seluruh RT dan RW terpilih. Menurutnya kegiatan tersebut dirancang untuk meningkatkan kapasitas para ketua lingkungan agar tidak hanya memahami tugas administratif tetapi juga memiliki karakter kepemimpinan yang baik dalam melayani masyarakat. Ia menilai keberadaan RT dan RW memiliki peran yang sangat strategis karena menjadi ujung tombak pelayanan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kita ke kabar selanjutnya, Cetuan dan Puan. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Tol Pekanbaru Dumai, kilometer 46-200, jalur A, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, pada Sabtu 6 Juni 2026, sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Akibat kejadian tersebut, 5 orang meninggal dunia dan 5 lainnya mengalami luka-luka. Mobil yang membawa rombongan penumpang asal Jambi menabrak bagian belakang dump truck yang melaju di depannya. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, kecelakaan diduga terjadi setelah pengemudi minibus mengalami mikroslip saat melintas dari arah Pekanbaru menuju Dumai. Benturan keras menyebabkan bagian depan minibus ringsek berat dan sejumlah penumpang terjepit di dalam kendaraan. Petugas Satpjr di Ditlantas Polda Riau bersama personel lalu lintas yang tiba di lokasi langsung melakukan evakuasi dan memberikan pertolongan kepada korban. Direktur Lalu Lintas Polda Riau mengatakan pihaknya telah menerjunkan tim Traffic Accident Analysis untuk melakukan olah TKP dan mengungkap penyebab pasti dari kecelakaan. Saat ini proses penyidikan masih berlangsung dan polisi juga mengimbau para pengendara agar tidak memaksakan diri berkendara saat kondisi tubuh lelah atau mengantuk, terutama ketika melakukan perjalanan jarak jauh pada malam hingga dini hari. Sekian kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

Pro4 Pekanbaru di Dunia Anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Tengku Syaida Al-Haura Salsabila, dan biasa dipanggil Haura. Saya dari kelas 7 SMP Negeri 50 Pekanbaru, dan juga alumni kelas literasi Rumah Inspiration. Senang sekali hari ini Haura bisa menemani adik-adik semua. Kali ini Haura akan membawakan kisah hikmah yang berjudul Murai Si Burung Penyanyi. Yuk kita dengarkan bersama ceritanya. Namun sebelumnya ada tips menarik loh. Mari kita simak. Bahaya tidur setelah makan. Teman-teman, tahu tidak? Setelah kita makan enak dan kenyang, biasanya mata ini rasanya mengantuk sekali. Ya, rasanya ingin langsung tarik selimut dan tidur. Tapi tunggu dulu. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan kita agar tidak langsung tidur setelah makan. Kenapa ya kira-kira? Ternyata tidur setelah makan itu membuat hati kita menjadi keras loh. Ada dua makna hati yang keras di sini. Pertama, hati kita jadi sulit menerima kebenaran dan kebaikan dari Allah. Kedua, secara fisik, organ hati atau liver di dalam tubuh kita bisa jatuh sakit atau mengalami pengerasan karena fungsinya terganggu. Kok bisa begitu? Nah, penjelasannya begini teman-teman. Saat kita tidur, gerakan usus untuk mencerna makanan akan melambat. Akibatnya, kuman-kuman baik di perut akan memfermentasikan makanan itu. Tapi, prosesnya malah menghasilkan racun yang bisa meracuni organ hati kita. Serem kan? Bahkan penelitian modern zaman sekarang sudah membuktikan kebenaran sabda Rasulullah ini. Makanya Rasulullah berpesan dalam sebuah hadis.

0: hujan di musim kemarau. Sangat indah, menyenangkan dan dinantikan. Ada juga yang bilang suara murai seperti gemerisik dedaunan di siang yang tenang, bisa menenangkan perasaan. Mungkin karena punya suara bagus, burung murai jadi suka bernyanyi. Mereka bernyanyi di pagi hari untuk menyambut matahari. Mereka juga bernyanyi di tengah hari saat matahari sedang terik. Saat senja, mereka juga bernyanyi untuk mengantar matahari yang terbenam. Tak hanya itu, mereka juga suka bernyanyi tengah malam saat hewan-hewan sedang tidur. Sebenarnya, para hewan suka mendengar nyanyian merdu burung murai. Tetapi, jika sepanjang hari para murai terus bernyanyi, para hewan jadi susah beristirahat. Suatu siang, aku baru saja menidurkan anak-anak. Lalu tiba-tiba kawanan burung murai lewat dan bernyanyi dengan keras. Anak-anakku terbangun. Mereka terkejut dan menangis keras sekali. Keluh Ibu Landak. Malam hari, aku sedang tidur nyenyak. Tiba-tiba aku terbangun mendengar nyanyian burung murai. Anak-anakku juga terbangun. Lalu mereka tidak bisa tidur sampai pagi. Ujar Ibu Kuda. Aku baru akan tidur pada pagi hari. Tiba-tiba kawanan burung murai bernyanyi keras sekali. Aku jadi tidak bisa tidur. Aku bahkan sudah 2 hari tidak tidur. Kawanan burung murai itu sangat bising. Keluh kelelawar sambil mengusap-ngusap matanya. Biasanya aku mendongeng untuk anak-anakku sebelum mereka tidur. Tiba-tiba burung murai bernyanyi keras sekali, sehingga anak-anakku tidak bisa mendengarkan apa yang kuceritakan. Mereka malah ikut bernyanyi bersama burung murai. Akibatnya anak-anakku hampir tidak tidur sepanjang malam. Ibu keledai berkata,
1: suara mereka memang bagus, aku menyukainya. Namun jika terus-menerus menyanyi, aku tidak bisa istirahat, kata badak.
0: Lanjutan kisah. Wah, kasihan ya teman-teman. Hewan di hutan bunga, mereka jadi mengantuk dan lelah karena suara merdu burung murai yang tidak berhenti. Kira-kira apa ya yang akan mereka lakukan? Yuk kita dengar kelanjutannya dengan semangat.
1: Aku juga mengantuk sekali, tetapi aku tidak bisa tidur karena bising,
0: kata kelelawar.
1: Aku hanya berharap mereka tidak bernyanyi saat tengah malam,
0: kata kuda.
2: Juga tidak boleh pada pagi hari,
0: kata kelelawar.
1: Juga tidak boleh pada siang hari, anak-anakku harus tidur siang,
0: kata Ibu Landak.
2: Juga tidak boleh pada senja hari,
0: kata Ibu Keledai.
1: Ayo kita sampaikan ini pada kawanan burung murai,
0: kata Landak. Mereka bersama-sama menuju tempat tinggal keluarga burung murai. Burung-burung itu tinggal di sebuah pohon akasia yang sangat tinggi, besar, dan rimbun. Ada apakah kalian ramai-ramai kemari? Tanya seekor burung murai yang melihat kedatangan mereka. Kami ingin menyampaikan sesuatu pada keluarga burung murai. Kuda mewakili teman-temannya. Burung murai tersebut memanggil kawan-kawannya. Setelah mereka semua berkumpul, kuda berkata,
1: kalian memiliki suara yang sangat indah. Kami menyukai nyanyian kalian. Tetapi, tolong jangan bernyanyi terlalu sering. Suara kalian yang indah membuat kami tidak bisa mengerjakan apapun selain duduk dan mendengarkan.
2: Aku jadi tidak bisa tidur. Tolong jangan bernyanyi pada pagi hari,
0: kata kelelawar.
2: Jangan pada siang hari, kata Landa.
1: Juga pada sore hari,
0: kata keledai.
1: Dan tengah malam,
0: kata kuda. Para murai itu berpandangan,
2: kalau kami tidak boleh bernyanyi pada pagi, siang, sore, dan malam, lalu kapan kami boleh bernyanyi?
0: Tanya seekor di antaranya.
1: Pokoknya, kalian tidak boleh bernyanyi pada waktu-waktu yang kami sebutkan,
0: kata kuda.
2: Atau kalian bernyanyi pelan-pelan saja, usul Landak.
1: Kami tidak mau bernyanyi pelan-pelan. Kami suka menyanyi dengan suara keras. Lagi pula, untuk apa menyanyi jika tidak ada yang mendengarkan?
0: Kata seekor burung murai dengan marah.
2: Wah, ternyata bicaranya mulai seru nih. Burung murai ingin tetap bernyanyi keras, tapi teman-teman yang lain butuh istirahat.
0: Menurut teman-teman, apa ya jalan keluarnya?
3: Aduh, suasana di

0: depan bunga makin panas nih teman-teman. Burung murai dan teman-teman hewan lainnya malah jadi bertengkar. Kalau begini siapa ya yang bisa membantu mendamaikan mereka? Yuk kita ikuti kelanjutannya. Nyanyian kalian telah mengganggu kami, seru landak. Kalau begitu menjauh saja, balas burung murai. Kalian yang harus menjauh dari rumah kami, balas keledai dengan marah. Akhirnya, hewan-hewan itu bertengkar. Tak ada yang mau mengalah. Kura-kura lewat mencoba menengahi. Kawan-kawan, bagaimana kalau kita membawa permasalahan ini pada singa sang raja hutan? Ayo, kita adukan pada singa, ajak keledai dengan kesal. Para hewan itu pergi menemui singa bersama-sama. Di depan singa, mereka menjelaskan persoalan yang sebenarnya. Singa memandang semua hewan yang datang. Suara murai memang merdu. Pantas saja jika kalian suka bernyanyi. Aku pun suka mendengar nyanyian kalian. Kadang aku pergi beristirahat di bawah pohon akasia tempat kalian tinggal untuk mendengar nyanyian para murai.
1: Benar yang mulia,
0: seru keluarga burung murai senang. Mereka merasa singa berpihak pada mereka. Sebaliknya, keledai dan kawan-kawannya tambah kesal mendengar ucapan singa. Mereka merasa singa tidak adil. Namun, segala sesuatu yang berlebihan tidak baik. Meski suara kalian bagus, kalau kalian menyanyi terus-menerus, hewan-hewan hutan yang lain akan terganggu, ujar singa kemudian.
1: Benar yang mulia,
0: seru kuda.
1: Ini tidak adil. Kami akan terus bernyanyi sampai kapanpun. Tak ada yang bisa melarang kami,
0: keluarga burung murai protes. Namun, kau tinggal bersama hewan-hewan lain di hutan ini. Karena kau bagian dari warga hutan, kau harus menghormati hewan-hewan lain. Kau tidak boleh melakukan apapun seenakmu, balas keledai.
1: Benar,
0: ujar landak.
1: Yang mulia, sejak kapan kau menjadi tidak adil begini? Bukankah kau adalah raja semua hewan di hutan? Sebagai raja, kau harus memperhatikan keinginan semua hewan di hutan,
0: tanya seekor burung murai.
1: Wah, ternyata singa sang raja hutan pun sampai diprotes oleh burung murai. Wah, makin seru ya. Apakah singa akan marah atau justru punya solusi yang hebat untuk mereka semua? Tunggu kelanjutan dan kisah berikutnya ya teman-teman. Stay tuned.
2: Tenanglah, aku belum memutuskan apapun,
0: seru singa. Hewan-hewan itu terdiam.
2: Benar apa yang dikatakan keledai. Sebagai warga di hutan bunga, keluarga murai harus menghargai kepentingan hewan lain. Kalian tidak boleh bertindak sesuka kalian. Perdamaian hutan baru tercipta jika semua pihak saling menghormati satu sama lain,
0: kata singa.
1: Lalu apa yang harus kami lakukan? Jika kami tak bisa bernyanyi, kami akan sedih sekali,
0: kata burung murai.
1: Tentu saja kalian boleh bernyanyi. Bahkan kurasa tak ada yang ingin kalian berhenti bernyanyi. Tak ada hewan yang memiliki suara semerdu kalian. Nah, kalian boleh terus bernyanyi setiap pagi. Nyanyian kalian akan membangunkan hewan-hewan hutan.
3: Pagi adalah waktuku tidur,
0: kelelawar protes.
2: Aku belum selesai,
0: kata singa. Lalu ia memandang keluarga burung murai.
2: Kalian boleh menyanyi di pagi hari menjelang matahari terbit. Tak lama setelah matahari terbit, kalian harus berhenti bernyanyi. Karena waktu itu para kelelawar bersiap untuk tidur.
1: Baiklah, burung murai setuju.
2: Nah, kalian boleh kembali bernyanyi menjelang matahari terbenam. Setelah terbenam, kalian harus berhenti sebab ada hewan-hewan yang siap bersiap untuk tidur.
1: Baiklah, kata burung murai. Lalu kapan kami boleh bernyanyi lagi?
0: Singa menggeleng.
1: Waktunya terlalu sebentar, kami tidak terima,
0: seru keluarga burung murai.
1: Waduh, ternyata keluarga burung murai masih merasa waktunya kurang lama nih teman-teman. Tapi tenang saja, singa yang bijaksana pasti punya ide tambahan yang seru banget. Penasaran kan? Yuk kita dengar kelanjutannya.
2: Bukankah kita selalu mengadakan pertemuan dua kali sebulan? Pada pertemuan nanti, keluarga burung murai bisa menampilkan nyanyian kalian yang indah sepuasnya, kata singa.
3: Oh, benarkah?
2: Tanya burung murai. Tentu saja, pertemuan itu akan menjadi menarik. Para hewan hutan pun pasti akan gembira karena dihibur oleh penyanyi terbaik di dunia.
0: Singa berkata lagi,
3: hore!
1: Akhirnya masalah selesai dan adil ya teman-teman. Burung murai tetap bisa konser dan hewan-hewan lainnya bisa tidur nyenyak.
2: Keluarga burung murai sangat gembira dengan usul tersebut.
1: Hewan hutan lainnya juga senang karena permasalahan sudah terpecahkan. Semenjak itu, hutan bunga lebih damai. Pertemuan hewan setiap bulan menjadi sesuatu yang paling dinantikan hewan-hewan hutan. Sebab pada saat itu keluarga burung murai akan menyajikan lagu-lagu terbaik mereka.
2: Nah, teman-teman cerdas, indah sekali ya akhir ceritanya. Hikmah yang bisa kita petik dari kisah burung murai ini adalah bahwa memiliki bakat atau kelebihan itu sangat baik. Tapi kita juga harus tahu waktu dan tempat untuk menggunakannya. Perdamaian dan kebahagiaan akan tercipta jika kita semua mau saling menghormati, tidak menang sendiri, dan mau mendengarkan orang lain demi kebaikan bersama.
1: Sebelum Haura pamit, Haura ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ruang Tumbuh Menuju Jannah Rumah Inspiration. Terima kasih sudah terus membimbing dan memberi ruang untuk Haura terus bertumbuh dalam kebaikan.
2: Untuk teman-teman pendengar cilik RRI Pro 4 Pekanbaru, terima kasih sudah setia mendengarkan cerita Haura hari ini. Jangan lupa untuk selalu menebar kebaikan dimanapun kalian berada ya. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.

adik-adik, kita masih dalam rangkaian tema pagi dan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tadi kita sudah simak dongeng burung murai yang suka bernyanyi adik-adik. Kita akan nikmati lagu-lagu anak hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ada satu lagu dari Vito, kring kring kring ada sepeda.

0: Sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Ih, kayaknya Kanti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, ngeja aja pun kau, Ti. Ketipu aku. Investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.
2: Assalamualaikum Pak Haji.
3: Waalaikumsalam Bu Haja.
4: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statutes tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina

di darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita jangan terkotak-kotak.
2: Kamu sering mendengar atau membaca istilah FOMO? FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yang berarti ketakutan atau kecemasan seseorang karena merasa akan ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik atau penuh dengan aktivitas, sehingga merasa tidak ingin

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 4 FM di Tepak Pagi.

0: iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
1: Mama sibuk kerja terus.
2: Iya. Baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
1: Papa
2: klien ya.
1: Juga ya, sibuk.
2: Terima kasih Pak.
1: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

Cituan dan Puan pendengar setiap program 4 Pekan Baru Suara Budaya Riau. Masih bersama Fajriah Hidayati di sini pukul 10 lewat 19 waktu Indonesia Barat. Cituan dan Puan. Kita masuk dalam rangkaian program Kuliner Nusantara, kuliner tradisional. Dan kali ini kita ke salah satu makanan favorit Jia juga. Kalau misalnya berada di hajatan rekan-rekan Jia yang bersuku Jawa, Cituan dan Puan. Nagasari atau Nogosari. Kue tradisional yang sudah menjadi bagian dari warisan kuliner Nusantara selama berabad-abad. Nagasari merupakan salah satu jajanan pasar tradisional yang populer di Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Yogyakarta. Meski demikian, seiring perkembangan budaya dan perdagangan antar daerah, Nagasari sekarang dapat ditemukan hampir di seluruh Indonesia.

termasuk Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Kepulauan Riau. Para peneliti kuliner tradisional menyebut Nagasari ini sebagai bagian dari kelompok kue basah yang berkembang dari budaya agraris masyarakat Nusantara, Jeton dan Puan. Bahan-bahan pembuatannya mencerminkan hasil bumi lokal yang sangat mudah sekali ditemukan, yaitu ada tepung beras, santan kelapa, pisang, dan daun pisang sebagai pembungkusnya. Jeton dan Puan, terdapat beberapa pendapat mengenai asal nama Nagasari, karena dalam tradisi Jawa kata naga sering melambangkan kekuatan, kemakmuran, dan perlindungan, sementara sari berarti inti, bunga, atau sesuatu yang terbaik. Jadi walaupun tidak ada catatan sejarah tunggal yang memastikan asal-usul namanya, sebagian budayawan itu menafsirkan Nagasari sebagai simbol harapan akan kehidupan yang baik dan juga penuh rezeki, Cituan dan Puan. Salah satu keistimewaan Nagasari adalah kesederhanaannya. Adonan yang dibuat dari santan kelapa, tepung beras, sedikit garam, pisang sebagai isian. Kemudian adonan dimasak hingga mengental, dibungkus bersama potongan pisang menggunakan daun pisang dan dikukus hingga matang. Daun pisang bukan hanya berfungsi sebagai pembungkus, tetapi juga memberikan aroma yang khas yang membuat Nagasari ini semakin lezat untuk disantap, Cituan dan Puan. Nanti kita akan lanjutkan dengan filosofi di balik Nagasari, kemudian beberapa poin lainnya. Tapi jangan kemana-mana, kita nikmati dulu satu tembang lagu dari Ambon. Dari Gaya Ode ada Seng Mau Jadi 02.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
2: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
3: Enggak deh Ran, lagian deadline-nya juga masih lama.
4: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
3: Oh gitu ya, oke siap Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
5: Rangga, katanya mau beresin rumah.
3: Nanti ya Bu, besok lagi deh.
6: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
5: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
3: Ntar aja deh Bu, masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.
7: Putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara. Masa depan bangsa.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
3: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sujar Hadi.
5: Saya Putri Pantun.
6: Saya Nurhayati binti Salim.
7: Putri bersama Bual-Bual Pesta Bola Dunia di RR Pekanbaru.
5: Kami dari Seniman Antarbangsa Pekanbaru Indonesia Malaysia mengucapkan ceria wajah tampak bahagia duduk di kursi sambil diskusi. Sambut meriah pesta bola dunia berkompetisi di ajang bergengsi.
6: Ikuti siaran pesta bola dunia bersama RRI.
4: Jangan lewatkan Bual-Bual Bola Dunia 2026 bersama RRI.
5: Cahaya mentari bersinar ceria membasuh embun di taman kota. Nikmati euforia pesta bola dunia. Mari dukung tim andalan kita.
4: Jangan lewatkan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
1: Bendera Merah Putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iyak Yaker, bendera Merah Putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera Merah Putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera Merah Putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
3: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
4: Saya Saiful Anwar.
2: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
3: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
4: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berbicara tentang nagasari, salah satu makanan dari Jawa yang menjadi makanan favorit semua orang ketika ada hajatan, jituan dan puan. Di dalam budaya Nusantara, makanan seringkali punya makna yang lebih dalam daripada sekedar pengisi perut. Dan ya, ini dia. Tadi kita sudah janji akan bagikan filosofi di balik nagasari. Nagasari mencerminkan filosofi kesederhanaan. Bahannya sederhana, bentuknya tidak mewah, tapi rasanya lembut, manis, dan juga mengenyangkan. Hal ini menggambarkan nilai hidup masyarakat tradisional yang mengutamakan kesahajaan, kerja keras, dan rasa syukur atas hasil bumi yang tersedia. Di berbagai daerah, nagasari sering hadir dalam kenduri kampung, syukuran keluarga, hajatan pernikahan, peringatan hari besar keagamaan, dan tradisi gotong royong masyarakat jituan dan puan. Karena itu nagasari bukan hanya makanan, tetapi juga bagian dari budaya kebersamaan. Selain lezat, nagasari juga memiliki nilai gizi yang cukup baik. Pisang mengandung kalium, serat, vitamin B6, sementara santan memberikan energi dari lemak alami dan tepung beras menjadi sumber karbohidrat. Inilah sebabnya nagasari dahulu sering dijadikan bekal atau makanan pengganja lapar sebelum bekerja di sawah atau kebun, cituan dan puan. Nah, di tengah maraknya makanan modern, nagasari tetap bertahan. Dan sekarang sudah banyak sekali inovasi yang dilakukan seperti nagasari pandan, nagasari coklat, nagasari ubi ungu, hingga nagasari dengan berbagai jenis pisang premium. Walaupun sekarang tampil lebih modern, ciri khasnya tetap sama, yaitu adonannya yang lembut, aroma daun pisang, dan manis alami dari pisang. Nagasari mengajarkan bahwa sesuatu yang sederhana belum tentu kehilangan nilai, pendengar yang budiman. Di balik bungkus daun pisangnya tersimpan cerita panjang tentang hasil bumi Nusantara, tradisi masyarakat dan kearifan kuliner yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sebagai penutup, daun pisang pembungkus rapi dikukus hangat di pagi hari. Nagasari warisan negeri, rasa tradisi tak lekang oleh waktu nanti. Cituan dan puan, pukul 10:55 waktu Indonesia Barat sudah saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar Cituan dan puan. Terima kasih sudah setia mengikuti saya mulai dari pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga sekarang sudah hampir pukul 11. Nanti akan dilanjutkan oleh Bintang Lili Sartika dalam rangkaian Tepak Siang Jelang Tepak Petang. Saya pamit, selamat berakhir pekan untuk Cituan dan Puan semua. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Selamat siang Ci, Tuan dan Puan, salam sejahtera dan salam bahagia untuk Anda semuanya yang sedang beraktivitas di rumah hari ini. Hari Minggu 7 Juni 2026. Nah, yang di perjalanan, yang di pasar, ataupun siang ini masih menikmati secangkir kopi hangat bersama Handai Taulannya. Senang sekali saya Bintang Leli Sartika kembali hadir menyapa Anda dan menemani Anda dalam program Teras UMKM. Ya, di sini kita berbagi cerita inspirasi dan semangat dari para pelaku usaha yang menjadi bagian penting dari denyut perekonomian masyarakat. Dan siang ini kita akan bincang-bincang santai tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu UMKM. Ya, mungkin ya, Tuan dan Puan, tanpa kita sadari setiap hari itu sebenarnya kita berinteraksi dengan UMKM. Sarapan lontong yang kita beli tadi pagi. Nah, kemudian kue yang disajikan saat rapat misalnya di kantor, sampai kerajinan tangan yang menjadi oleh-oleh khas daerah, semuanya adalah hasil karya pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Yang menarik Ci, Tuan dan Puan, UMKM ini kan sering lahir dari hal-hal sederhana ya. Ada yang bermula dari resep turun-temurun keluarga, ada yang berawal dari hobi memasak, ada pula yang muncul karena keinginan membantu ekonomi rumah tangga. Jadi banyak hal ya, atau hanya untuk sekedar ya penyaluran hobi gitu kan. Dan yang menariknya banyak usaha besar saat ini sebenarnya berawal dari ruang dapur ya, dari teras rumahnya bahkan, atau ya kan jualan di teras-teras rumah gini, daripada kita cari lapak-lapak gitu kan pakai bayar gitu kan. Atau bahkan dengan modal telepon genggam, jadi semangat untuk mencoba sebenarnya. Apalagi sekarang tantangan ekonomi itu macam-macam ya Ci, Tuan dan Puan. Dan UMKM sekarang ini sudah menjadi satu sektor yang mampu bertahan. Karena ketika kondisi berubah, dulu zaman COVID kan orang-orang pada jualan dari rumah nih kan gitu kan. Akhirnya di UMKM dan cepat beradaptasi Ci, Tuan dan Puan. Mencoba produk baru, cari pasar baru, bahkan memanfaatkan media sosial untuk menjangkau pelanggannya. Jadi itulah UMKM yang sekarang sering disebut sebagai tulang punggung ekonomi rakyat. Jadi bukan hanya karena jumlahnya yang banyak, tapi juga karena kemampuannya menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Nah Ci, Tuan dan Puan, jika hari ini Anda membeli produk lokal, menikmati makanan buatan tetangga, atau menggunakan jasa usaha kecil di lingkungan, sesungguhnya sekarang ini kita sedang ikut membantu roda ekonomi masyarakat tetap berputar. Nah, maka salah satu dukungan paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah membeli produk UMKM lokal tersebut. Jadi tidak harus dalam jumlah besar ya, karena bagi pelaku usaha kecil, satu aja kita beli itu jadi dukungan dan kepercayaan. Setelah jeda berikut, kita akan bahas bagaimana usaha kecil bisa berkembang dari pelanggan yang loyal, pelanggan yang loyal dan pelayanan yang baik, Ci, Tuan dan Puan. Jadi pastikan bersama saya di Teras UMKM.

0: Nampak dagangan kau sekarang laris betul ya. Sampai tak sempat duduk kau tuh ha.
1: Alhamdulillah. Sekarang aku ni tak jual dekat kedai aja. Dah mula jual online juga.
0: Online? Alahai. Susah tak tu? Aku ni nak pegang pun takut-takut.
1: Tak susah dia punya. Awalnya memang pening sikit. Tapi pelan-pelan aku belajar. Ambil gambar elok-elok, masuk dalam handphone, lepas tu jual kat media sosial.
0: Oh, patutlah pembeli kau ramai ya. Bukan orang-orang sini aja nampak eh.
1: Iya, ada yang order dari luar Pekanbaru, dari luar daerah pun ada.
0: Hebatlah ya kau ni. Nampaknya UMKM sekarang kena pandai ikut zaman lah ya.
1: Nah, betul tu.

0: tak payah dah takut-takut nak berubah. Mula dulu dari yang kecil, lama-lama jadi besar.
1: Oh, jadi semangat aku nengok kau ni. Rasa nak cuba juga aku.
0: Jomlah, kita sama-sama majukan usaha kita, UMKM kita, dari kampung ke digital. Jangan takut berubah, jangan malu belajar. Kalau UMKM maju, ekonomi masyarakat pun ikut melaju.
2: Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini, yang senantiasa bekerja keras karena proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Semangat perjuangan bisa kita lihat sehari-hari tercermin pada para pelaku UMKM di sekitar kita. UMKM telah berkontribusi banyak terhadap pertumbuhan perekonomian bangsa. Pilar-pilarnya menjaga ekonomi kita tetap tangguh dan nafasnya memberikan penghidupan bagi banyak masyarakat Indonesia. Meskipun berbagai perekonomian kita diterpa berbagai tantangan, UMKM bisa terus beradaptasi dan menjadi bangkit menjadi penyelamat. Kita patut bangga bergerak bersama UMKM untuk Indonesia, karena UMKM adalah kita.

Selamat siang kembali, Cik, Tuan, dan Puan, dan terima kasih masih bersama saya di teras UMKM Pro 4 RRI Pekanbaru. Ada hal yang perlu kita garis bawahi di program teras UMKM hari ini, yaitu pelanggan bukan sekedar pembeli, Cik, Tuan, dan Puan. Karena memang jika berbicara tentang usaha, banyak orang mengira modal terbesar adalah uang. Itu salah, karena memang ada modal lain yang tidak kalah penting, yaitu kepercayaan pelanggan, Cik, Tuan, Puan. Banyak UMKM yang mampu bertahan bertahun-tahun bukan karena memiliki tempat yang besar atau promosi yang mahal, tapi karena berhasil menjaga hubungan baik dengan pelanggannya, Cik, Tuan, Puan. Pernahkah Anda kembali membeli makanan ke tempat yang sama karena penjualnya ramah? Pasti pernah ya. Atau mungkin memilih toko tertentu karena pelayannya menyenangkan. Nah, hal-hal sederhana seperti ini yang sering membuat pelanggan merasa dihargai. Karena dalam dunia usaha, Cik, Tuan, dan Puan, pelanggan yang puas seringkali menjadi promotor terbaik. Dan mereka akan merekomendasikan produk kepada keluarga, teman, bahkan membagikannya di media sosial. Nah, saat ini promosi dari mulut ke mulut itu masih menjadi salah satu cara pemasaran yang paling efektif, Cik, Tuan, dan Puan. Apalagi jika pelanggan benar-benar merasakan kualitas produk, terus pelayanannya juga baik ya kan? Nah, bagi pelaku UMKM, menjaga kualitas produk itu merupakan investasi jangka panjang. Rasa yang konsisten, pelayanan yang ramah, dan komitmen terhadap kualitas itu akan membangun kepercayaan yang kuat loh. Apalagi di era digital sekarang ya, hubungan dengan pelanggan juga bisa dibangun melalui media sosial, pendengar. Jadi tidak selalu harus berjualan, kadang-kadang cukup berbagi cerita tentang proses pembuatan produk ya, kemudian seperti apa kegiatannya sehari-hari, atau ucapan terima kasih kepada pelanggan aja itu sudah luar biasa. Karena pada dasarnya masyarakat tidak hanya membeli produknya ya, Cik, Tuan, dan Puan, tapi menyukai cerita dan perjuangan yang ada di balik setiap usahanya. Jadi jika Anda saat ini memiliki usaha, cobalah untuk mengenal pelanggan lebih dekat, Cik, Tuan, dan Puan. Dengarkan masukan mereka, terima kritik dengan terbuka, dan jadikan setiap pengalaman sebagai bahan pembelajaran. Dan itulah sebabnya mengapa pelanggan itu penting. Karena pelanggan yang merasa dihargai biasanya akan datang kembali, Cik, Tuan, dan Puan. Selepas jeda lagi kita akan berbincang tentang pentingnya keberanian memulai usaha dari langkah-langkah kecil ya, Cik, Tuan, dan Puan. Jadi pastikan masih tetap bersama kami.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sujar Hadi.
4: Saya Putri Pantun.
5: Saya Nurhayati binti Salim.
6: Putri bersama Bual-Bual Pesta Bola Dunia di RR Pekanbaru.
4: Kami dari Seniman Antarabangsa Pekanbaru Indonesia Malaysia mengucapkan ceria wajah tampak bahagia duduk di kursi sambil diskusi. Sambut meriah pesta bola dunia berkompetisi di ajang bergengsi.
5: Ikuti siaran pesta bola dunia bersama RRI.
3: Jangan lewatkan Bual-Bual Bola Dunia 2026 bersama RRI.
4: Cahaya mentari bersinar ceria membasuh embun di taman kota. Nikmati euforia pesta bola dunia. Mari dukung tim andalan kita, Cica.
3: Jangan lewatkan, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru Suara Budaya Riau. Cituan dan Puan, kita sudah berada di penghujung teras UMKM siang ini ya. Tapi ada satu hal yang sering menjadi penghalang seseorang untuk memulai usaha, yaitu merasa belum siap. Ada yang menunggu modal besar, ada yang menunggu tempat yang strategis, ada pula yang menunggu waktu yang dianggap tepat. Jangan sampai begitu ya, Cik Tuan dan Puan. Padahal karena banyak sekali pelaku UMKM yang sukses itu justru memulai dengan keterbatasan. Jadi mereka memulai dari apa yang dimiliki saat itu. Mungkin hanya memiliki satu resep sederhana aja ya, resep andalan. Mungkin hanya memiliki alat sederhana. Bahkan ada yang memulai dengan menawarkan produk kepada keluarga saja atau tetangga dulu ya. Nah, perjalanan usaha itu memang tidak selalu mudah ya. Tidak segampang kita mengucapkan sesuatu, Cik Tuan dan Puan. Tapi kita harus ingat ada masa sepi pembeli, ada produk yang kurang diminati, dan ada pula tantangan persaingan yang semakin ketat, Cik Tuan dan Puan. Tapi setiap pengalaman itu adalah proses belajar yang tidak bisa diperoleh hanya dari teori. Yang penting bukan seberapa cepat usaha kita berkembang, tapi seberapa konsisten kita menjalankannya. Karena keberhasilan usaha seringkali merupakan hasil dari langkah-langkah kecil yang kita lakukan, tapi terus menerus ya, Cik Tuan dan Puan. Nah, bagi Anda yang saat ini sedang merintis usaha, tetap percaya ya. Tetap percaya pada proses, terus belajar, terus berinovasi, dan jangan takut mencoba hal-hal baru. Dan bagi Anda yang belum memiliki usaha, siapa tahu ada ide yang tiba-tiba terbersit dan selama ini tersimpan dan suatu saat bisa menjadi peluang yang bermanfaat bagi keluarga maupun masyarakat sekitar. Karena setiap usaha besar selalu memiliki satu kesamaan, yaitu semuanya berawal dari langkah pertama, Cik Tuan dan Puan ya. Nah, itu dia, mudah-mudahan bisa menginspirasi Anda. Semoga kisah dan inspirasi yang saya sampaikan siang ini dapat menambah semangat untuk terus mendukung produk lokal dan mengembangkan usaha yang bermanfaat bagi sesama, Cik Tuan dan Puan ya. Salam hangat untuk Anda semuanya, Cik Tuan dan Puan dimanapun berada, dan sampai jumpa lagi di teras UMKM berikutnya.

0: Akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
1: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
0: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah.
1: Emang kenapa? Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
0: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
1: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
0: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
1: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
2: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.
3: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Smart FM, suara budaya Riau.
1: Kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat.
2: Baik Encik Tuan dan Puan, inilah kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat. Lembaga Adat Melayu Riau resmi menjalin kerjasama sinergis dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU di Balai Adat Melayu Riau pada Jumat 5 Juni 2026 yang bertujuan untuk memperluas jangkauan penyebarluasan informasi dan edukasi mengenai kebudayaan Melayu Riau kepada masyarakat luas. Langkah strategis ini mendapat apresiasi dan dukungan penuh dari pemerintah Provinsi Riau. Asisten 2 Sekretariat dari Provinsi Riau Helmi menyatakan kerjasama ini merupakan momentum positif dalam menjaga eksistensi budaya lokal di tengah arus modernisasi dan menekankan pentingnya menyasar generasi muda sebagai target utama dari edukasi budaya ini dan berharap melalui siaran RRI, nilai-nilai luhur budaya Melayu dapat lebih mudah dipahami oleh anak muda dan peserta didik. Sementara itu, Cik Tuan dan Puan, Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian LAM Riau Datuk Sri Taufik Ikram Jamil menyambut baik kolaborasi ini maksudnya. Pemanfaatan media penyiaran seperti RRI yang kini juga berbasis digital akan membuka pintu bagi budaya Melayu Riau untuk dikenal di panggung global. Dan melalui kerjasama ini, Cik Tuan dan Puan, berbagai program yang berkaitan dengan adat istiadat, sastra, musik hingga nilai-nilai kearifan lokal Melayu akan dikemas dalam program-program siaran yang menarik. Dan hal ini diharapkan tidak hanya menjadi sarana pelestarian bagi masyarakat Riau saja, tapi juga menjadi jendela informasi kebudayaan bagi masyarakat luar provinsi bahkan luar negeri. Demikian kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: Terima kasih, Cik Tunang pun masih bersama Perompat RR Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Pukul 12:17 saat ini, Cik Tunang pun masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya serta yang sewaktu.
1: Perompat FM, Suara Budaya Riau.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abdullah radhiyallahu an, ada yang mengatakan Amar bin Qais yang terkenal dengan sebutan Ibnu Ummi Maktum, seorang muazin radhiyallahu an, bahwasanya ia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Madinah ini banyak sekali binatang melatanya, seperti ulal, kala, dan lain-lain. Juga banyak binatang buasnya." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau mendengarkan ucapan hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah?" Maksudnya, apakah engkau mendengar bunyi azan? Kalau memang mendengar, maka marilah datang ke tempat berjamaah. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan isnad hasan.

0: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Woi, punya mata nggak lo?
5: Ini mata ini.
4: Makanya, lihat-lihat dong.
6: 5 minutes later.
4: Hah? Ngapa nih? Aduh, habis bensin lagi.
6: A few inches later.
4: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
5: Kenapa, Mas? Mogok. Rasain lo.
4: Ah, dasar lo.
7: Pernah ngerasain kayak gitu? Dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya, nggak akan bisa lah. Tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi. Dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
4: Eh mas, maaf ya, gak apa-apa kan?
5: Iya mas, gak apa-apa, maafin saya juga ya.
4: Aduh, habis bensin lagi nih.
6: 5 minutes later.
5: Kenapa mas, habis bensin ya?
4: Iya nih mas.
5: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
4: Wah, terima kasih banyak ya mas, jadi ngerepotin nih.
7: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong menolong.

0: Aku.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
4: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
5: Saya Saiful Anwar.
3: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
4: Kota didirikan makhluk pekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
5: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Cik Tuan dan Puan, hari ini ya, Minggu 7 Juni 2026 merupakan hari terakhir kegiatan Rans Karnival yang berlangsung di halaman kantor Gubernur Riau, Cik Tuan dan Puan ya. Dan dalam kegiatan Rans Karnival ini bukan hanya ajang hiburan bagi masyarakat Pekanbaru, tapi juga wadah untuk memperkenalkan dan memperkuat sektor ekonomi kreatif khususnya UMKM yang ada di Riau. Jadi jangan lewatkan ya, Cik Tuan dan Puan, karena ini adalah hari terakhir. Di sini juga Anda mendapatkan hiburan dari artis-artis Jakarta ya, seperti Juicy Luicy, The Changcuters, dan The Panturas. Ini akan menjadi salah satu penampilan grup musik yang membuat masyarakat Kota Pekanbaru terhibur di akhir hari terakhirnya gitu ya. Jadi sambil menikmati musik juga Anda bisa menikmati ragam kuliner dan produk unggulan hasil karya pelaku UMKM lokal Riau yang membuka stand di area kegiatan, Cik Tuan dan Puan. Ya, selamat berhari Minggu, selamat mengunjungi kegiatan Rans Karnival. Silakan Cik Tuan dan Puan datang ke lokasi, yaitu di halaman kantor Gubernur Riau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
4: Terima kasih guys sudah belanja.
3: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
5: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 13 waktu Indonesia Barat.
2: Encik Tuan dan Puan, kabar berita jam 13 waktu Indonesia Barat siang ini menyampaikan tentang upaya membangun ekosistem industri film nasional yang inklusif dan berdaya saing yang terus didorong melalui kolaborasi lintas daerah. Anggota Komisi 7 DPR RI, Henry Munif MBA, menilai pemerintah dapat memperkuat konten lokal dan kolaborasi antar daerah dalam pengembangan industri film nasional. Salah satunya Provinsi Riau yang disebutkan memiliki potensi besar untuk pengembangan industri film nasional dengan konten lokal. Ini menjadi simbol baru dalam pengembangan industri perfilman Indonesia. Hal ini disampaikannya dalam agenda kunjungan kerja Panja Kreatif, Kreativitas dan Distribusi Film Nasional ke Yayasan Sinema Yogyakarta sebagai penyelenggara Jogja Net PEC Asia Film Festival pada Jumat 5 Juni 2006 lalu. Riau bukan hanya kaya sumber daya alam, tapi juga memiliki kekayaan budaya Melayu yang sangat potensi untuk diangkat ke layar lebar. Dan penguatan kapasitas SDM, distribusi film hingga dukungan kebijakan menjadi kunci agar potensi tersebut tidak berhenti sebagai wacana saja. Cik Tuan dan Puan, kerjasama dengan lembaga seperti JEF dinilai dapat membuka peluang besar mulai dari program roadshow, kurasi film, hingga inkubasi komunitas kreatif lokal. Bahkan pendekatan ini penting untuk membangun pondasi industri film dari daerah. Di kesempatan yang sama, Cik Tuan dan Puan juga disampaikan bahwa pembelajaran dari negara-negara Asia yang sukses membangun industri film seperti Korea Selatan, India, dan Filipina. Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, komunitas, dan pelaku industri, Henry juga berharap dan optimis bahwa Indonesia dapat membangun industri film yang kuat dan merata. Demikian kabar berita jam 13.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, Tokoh Bicara Bola, Trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, Greetings Piala Dunia, Preview Pertandingan, Laporan Hasil Pertandingan, dan Dengar Bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: dengerin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang

Terima kasih Ci, Tuan dan Puan masih bersama Pro 4 RR Pekanbaru di Tepak siang hari ini. Beberapa waktu lalu ya, tepatnya di hari Jumat 5 Juni 2026 itu menjadi momentum sakral dan refleksi besar untuk tidak sekedar menjaga warisan budaya sebagai pajangan masa lalu, melainkan mengaktualisasikan dalam tatanan kehidupan modern saat ini. Itulah hari peringatan hari jadi milad ke-56 maksud kami, Lembaga Adat Melayu Riau sekaligus Musyawarah Kerja atau Musker 2026 Ci, Tuan dan Puan ya. Di sana Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Lam Riau Datuk Sri Haji Taufik Ikram Jamil menegaskan bahwa esensi dari adat dan kebudayaan Melayu harus berdampak nyata dalam keseharian masyarakat dan bukan sekedar simbol warisan yang kaku aja. Jadi memang warisan-warisan budaya seperti mendekatkan hak adab. Jadi itu bukan sekedar kewarisan ya, untuk kewarisan. Tapi diimplementasikanlah dalam kehidupan ya, Ci, Tuan dan Puan. Dengan contoh-contoh sederhana aja ya mengenai tradisi lisan. Jadi lisan kita itu dijaga dengan lembut lah. Dan tentunya musyawarah kerja dari Lam Riau juga mudah-mudahan mampu merumuskan atau memperkuat sinergi antara dunia adat, pemerintah dan institusi pendidikan untuk kelestarian tamadun Melayu di masa depan. Itulah yang dilakukan oleh Lam Riau untuk memperkuat warisan-warisan budaya Melayu ya, terkhusus di Riau, Ci, Tuan dan Puan. Dan tentunya ini harus dilakukan semua suku-suku yang ada di Indonesia, daerah-daerah yang ada di Indonesia, karena memang lembaga adat itu menjadi satu tonggak penting dalam sejarah setiap peradatan yang ada di Indonesia. Indonesia itu kan terkenal dengan adatnya. Jadi sebagai adat dan yang bangsa yang beradat tentunya harus juga beradab gitu kira-kira, Cik, Tuan dan Puan. Supaya karakter, sifat, kelakuan kita bisa terjaga, Cik, Tuan dan Puan. Jadi tidak cukup hanya dengan agama, tapi adat, adat istiadat itu penting juga dalam kelangsungan hidup kita sehari-hari. Cik, Tuan dan Puan, informasi waktu untuk Anda saat ini pukul 13.30 menit ya. Jika ada janji, jangan ditunda-tunda, karena dengan menunda artinya Anda tidak menghargai waktu. Kita nikmati terus, Cik, Tuan dan Puan, rangkaian lagu-lagu daerah untuk siang hari ini. Semoga membuat perjalanan Anda lebih menyenangkan dan tentunya membuat ruang dengar Anda lebih semarak lagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita?
5: Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, Sok Budaya Ngaret.
6: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Apaan sih nih orang?
4: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
3: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi.
4: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja. Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
5: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
6: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: saksinya.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
0: Kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.
2: Berikut Cik Tunang Puan kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat terkait kunjungan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Fajar Riza Ul Haq bersama Wali Kota Dumai Faisal yang mengikuti kegiatan pentas seni sekolah baru beberapa waktu lalu ya. Di hadapan ratusan siswa dan tenaga pendidik, Wamendikdasmen memberikan motivasi kepada para peserta didik untuk terus mengembangkan kemampuan berbahasa sekaligus memanfaatkan teknologi digital dalam proses pembelajaran. Karena memang praktek pendidikan multikultural yang ditetapkan sekolah Maitreya Wira merupakan modal penting dalam membentuk karakter generasi muda ya. Dan karena kita hidup di tengah masyarakat yang beragam, Cik Tuan dan Puan, semakin dini murid dikenalkan pada keragaman bahasa dan budaya, maka semakin kuat pula kemampuan mereka untuk menghargai perbedaan dan hidup berdampingan secara harmonis. Itulah yang disampaikan oleh Fajar dalam kesempatan di sekolah Maitreya Wira, Kota Dumai, Provinsi Riau. Cik Tuan dan Puan, pentingnya penerapan konsep Trigatra Bangun Bangsa, yakni mengutamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, melestarikan bahasa daerah sebagai warisan budaya bangsa, serta menguasai bahasa asing sebagai sarana komunikasi global. Dan berbagai indikator pendidikan di Kota Dumai, Cik Tunang Puan menunjukkan perkembangan yang positif dengan terlihatnya dari rata-rata lama sekolah masyarakat yang telah melampaui standar minimum nasional serta angka harapan lama sekolah yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dan Kota Dumai merupakan salah satu daerah yang memiliki keberagaman suku, budaya, dan agama yang hidup harmonis di tengah masyarakat. Kondisi ini juga tercermin dalam dunia pendidikan, di mana sekolah negeri maupun swasta berkembang bersama dan melayani peserta didik dari berbagai latar belakang. Dari di bidang pendidikan karakter, Cik Tuan dan Puan, pemerintah Kota Dumai juga terus menjalankan program hikmat pendidikan yang menempatkan pembentukan adab dan akhlak sebagai fondasi utama dalam proses pembelajaran. Dan program tersebut diterapkan di seluruh sekolah, baik negeri maupun swasta. Demikian kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, Tokoh Bicara Bola, Trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, Greetings Piala Dunia, Review Pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan Dekar Bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru. Zaman sekarang, Ci, Tuan dan Puan, mengeluarkan energi itu agak sedikit apa ya? Mungkin bagi sebagian orang ya, duduk rebahan, berbaring, menonton televisi, bekerja depan komputer dalam waktu lama. Nah, ini kena nih salah satunya nih saya nih. Kemudian nonton ponsel lama-lama, duduk, tahukah Anda ternyata ini Ci Turan punya dampak yang buruk berkepanjangan ya. Dan ini adalah perilaku hidup sedentari namanya, Ci Tuan dan Puan. Nah, kalau dilakukan berulang-ulang bisa menjadi gaya hidup. Ya, itulah gaya hidup sedentary lifestyle. Ini adalah fenomena yang semakin meluas di era sekarang, Ci Tuan dan Puan ya. Di kemajuan teknologi sekarang, kenyamanan hidup yang semakin meningkat, jadi banyak orang menghabiskan sebagian besar waktunya duduk-duduk, berbaring, baik di depan layar komputer, televisi, atau gawai. Dan inilah yang membuat kita minim aktivitas fisik. Ya, itu adalah pengalaman sehari-hari sepertinya, Ci, Tuan dan Puan ya. Nah, aktivitas fisik yang sangat minim ini biasanya kurang dari 150 menit per minggu. Dan merupakan rekomendasi minimum dari Organisasi Kesehatan Dunia. Ya, meskipun terlihat sepele ya, Ci, Tuan dan Puan, gaya hidup ini ternyata memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan fisik dan mental kita. Jadi ciri-ciri gaya hidup sedentary ini, Ci, Tuan dan Puan, ya tidak sulit sebenarnya melihat ciri-cirinya. Kalau kita sering duduk waktu-waktu yang lama ya, jadi kita hanya menghabiskan sebagian besar hari-hari kita dengan duduk, baik itu saat bekerja depan komputer, menonton televisi, atau berselancar di internet. Nah, ini adalah salah satu tanda utama gaya hidup sedentary. Jadi kurang aktivitas fisik ya, tidak ada atau sangat sedikit aktivitas fisik seperti berjalan, berlari, bersepeda atau olahraga dalam keseharian kita, Ci Tuan dan Puan. Dan lebih memilih kendaraan bermotor untuk jarak yang sebenarnya dapat ditempuh dengan jalan kaki. Sekarang orang malas jalan kaki kayaknya ya, naik motor lah, naik sepeda lah gitu kan. Dan lebih banyak menghabiskan waktu di depan layar. Waduh, jarang bergerak, ini menghindari aktivitas sederhana seperti jalan ke toko terdekat atau naik tangga. Ini bahaya ya ternyata, Ci Tuan dan Puan, jangan anggap remeh nih. Mungkin kita tidak terlalu memperhatikannya, tetapi hal-hal seperti ini sangat berbahaya. Ada resiko penyakit kardiovaskular. Tahu enggak ya? Tahu enggak? Tahu kan? Kalau penyakit kardiovaskular ini berkaitan erat dengan peningkatan untuk resiko penyakit jantung, hipertensi, stroke. Makanya kadang-kadang kita lihat orang-orang gampang meninggal gitu, kok tadi baru gini, karena memang resikonya kita yang jarang bergerak ini. Aduh, jadi takut nih, harus lebih optimal kayak kita bergerak nih ya, Ci Tuan dan Puan. Karena memang kalau kurangnya aktivitas fisik itu resiko penumpukan plak di arteri namanya, yang mengakibatkan penyakit jantung, hipertensi, dan stroke. Bukan itu aja, tapi ada obesitas ya, obesitas dan diabetes tipe 2, bahkan kegangguan mental. Wow, kita gak sadar ya bahwa ternyata gaya hidup seperti ini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik saja, rupanya mental kita juga kena hajar. Karena memang orang yang kurang bergerak itu cenderung mengalami depresi, kecemasan, dan penurunan kesejahteraan mental secara keseluruhan. Jadi gak bisa kita anggap remeh sepertinya ini, Ci Tuan dan Puan ya. Jadi kalau ciri-ciri ini sudah mulai mendekati diri kita, segera kita hempaskan, kita mulai bergerak ya, bergerak dan upayakan untuk terus bergerak dengan hal-hal yang positif gitu, Ci Tuan dan Puan, yang olahraga lah atau beres-beres rumah itu bisa kita hindari sesegera mungkin kalau memang niatnya untuk menambah umur kita lebih lama lagi. Itu yang paling utama.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Lina.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.
1: FM, Suara Budaya Riau.

Diselimuti suasana gelap ya, Ci Tuan dan Puan, pukul 14.32 menit ya, karena memang kondisinya berawan dan hujan yang sudah membasahi Kota Pekanbaru. Mudah-mudahan tidak menyurutkan niat Anda untuk selalu bersama dengan kami Perempat RR Pekanbaru, Ci Tuan dan Puan ya. Jangan lupa untuk memantau dan mendengarkan siaran kami melalui kanal resminya di aplikasi RRI Digital, Ci Tuan dan Puan, dan selalu dapatkan berita-berita terakurat dan terpercaya hanya di portal resmi kami rri.co.id. Masih bersama saya Bintang Lili Sartika, kita masih membahas tentang gaya hidup sedentary. Sedentary, Ci Tuan dan Puan, sedentary ya. Gaya hidup yang bisa membuat kita terdampak penyakit obesitas, diabetes, penyakit jantung, gangguan mental, stroke. Tapi jangan khawatir ya, Ci Tuan dan Puan, ini bisa diatasi. Dengan cara, yaitu kita harus melawan rasa malas untuk menggerakkan tubuh. Jadi setiap hari itu kita minimal meluangkan waktu setidaknya 20 menit sekali untuk melakukan peregangan otot, Ci Tuan dan Puan ya. Mudah-mudahan kita bisa memahami ini, karena dari WHO menyebutkan bahwa sedentary lifestyle ini dapat menyebabkan kematian, bahkan cenderung sering terjadi di belahan dunia. Itulah dia sekilas tentang pola atau gaya hidup sedentary lifestyle yang memiliki dampak berbahaya kalau kita tidak segera merubahnya, Ci Tuan dan Puan. Semoga bermanfaat.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
4: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau.
5: Salam olahraga.
3: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
4: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
6: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: sumbangannya Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.
3: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau. Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
1: Baik, Cik Tuan dan Puan, berikut kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Galeri Hang Nadim kembali menyelenggarakan pameran seni rupa bertajuk Hikayat Art Goro, Hikai Art Goro. Pameran ini berlangsung di gedung pameran Galeri Hang Nadim, Anjungan Kampar, Komplek Bandar Seni Raja Ali Haji, yang berakhir pada tanggal 6 Juni 2026 kemarin, Cik Tuan dan Puan ya. Dan pameran Hikayat Goro ini adalah upaya mengajak para seniman, seniman rupa, untuk menafsirkan ulang makna gotong royong yang selama ini telah melekat dalam diri masyarakat Riau dan Indonesia secara umum. Gotong royong atau goro adalah kata yang sangat akrab di telinga orang Indonesia. Alam bawah sadar kita memaklumi bahwa goro adalah upaya penyelesaian masalah secara bersama-sama. Dalam konteks hari ini, Cik Tuan dan Puan, realita faktual adalah efisiensi anggaran. Dampaknya ke semua lini kehidupan kita, termasuk kesenian. Kabid Humas Galeri Hang Nadim, Ahmad Beni Joniaman, menyampaikan bahwa sejak dulu hal-hal seperti ini diselesaikan masyarakat sendiri dengan gotong royong. Nah, ketika gotong royong masyarakat menyelesaikan masalah, ini sebenarnya sudah mengabaikan negara. Karena itu seharusnya yang mengurus masalah ini adalah negara, karena negara yang membuat masalah dan kita yang menyelesaikannya. Pameran Hikayat Goro ini diikuti 40 seniman se-Indonesia, yang 19 diantaranya dari luar Riau, yang menyajikan sudut pandang estetis mereka terhadap Goro dan Hikayatnya. Pameran ini, Cik Tuan dan Puan, adalah juga bagian dari upaya pelestarian masalah, bukan penyelesaian takdis, tapi upaya mengingatkan kita untuk kembali ke makna hakiki dari gotong royong. Dan makna yang ingin disampaikan dalam Hikayat Hikai Art Goro ini adalah bahwa gotong royong tidak ditempatkan sebagai nilai yang sekedar dirayakan, melainkan sebagai ruang untuk diingat, dipertanyakan, dan ditafsir ulang melalui karya seni. Karena setiap karya berangkat dari pengalaman personal maupun sosial yang diolah menjadi refleksi visual tentang kebersamaan hari ini. Pembukaan pameran Hikai Art Goro ini juga ditandai dengan penampilan baca puisi oleh penyair Riau, Siti Salmah, yang diiringi dengan alunan akordeon musisi Riau SPN Zuarman Ahmad. Demikian kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral. Semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut Yuk, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

0: Tetap berseri, berserinya pekan baru petua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.
1: Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.

0: Satu lagu pembuka dari Imam S. Arifin, Cik Tuan dan Puan ya, dengan judul Mau Tidak Mau ya, di program Dangdut You, Dangdut Pro 4, selalu di hati. Dan silakan Cik Tuan dan Puan, pukul 15:15 sekarang kita akan menuju interaktif kita 0761236006. Dangdut You.
1: Dangdut Pro 4 RI selalu di hati Kak Leli.
0: Iya, kita sekarang dengan penyanyi-penyanyi senior semuanya ya.
1: Iya.
0: Mm-mm. Ada Imam S. Arifin, Mansyur S., Caca Handika, Iis Dahlia, Elvis Sukaisi.
1: Imam apa lagunya Kak?
0: Bukan Iming-Iming.
1: Bukan Iming-Iming ya. Mm-mm. Pembalasan dari Rita S. kemarin tuh.
0: Oh gitu ya?
1: Ya Imam Arifin bukan Iming-Iming aja lah Kak.
0: Oke. Okay.
1: Salam-salamnya untuk Kak Leli yang lagi siaran ya, semoga sehat selalu, panjang umur murah rezeki. Mm-hmm. Terus salam untuk Kak Eni di Perawang. Terus salam untuk Kak Nena, Kak Ros, sama Bunda Kembar di Langgam Kerinci. Salam untuk Kak Eni Perawang, ya untuk ini Dika di Arengka. Ada Bunda Yani di Paus, ada siapa nih, Mama Pami dan Pika di Kampar. So, untuk semua pendengar kita lah Kak ya.
0: Oke.
1: Okay. Di mana saja yang dengarkan. Oh iya, untuk Iza di Arengka, untuk Arjuna, untuk Bang Tengku Ardiansah di mana tuh, Tanjung Balai Kerimun, ngerasaiming katanya. Terus untuk Kini Adi, Bang Rudi, Bang Vincent, Bang Didi Sumamola. Lihat ya Kak, ditunggu lagunya ya.
0: Oke, okay, ditunggu. Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Lanjut lagi di 23606. Dangdut yuk.
2: Dangdut yuk, Dangdut Prompet selalu di hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kita sekarang lagu-lagunya dari orang-orang senior. Orang lagi, penyanyi-penyanyi senior ya.
2: Iya. Ada apa-apa aja?
0: Ada Mansur S, Caca Andika, Yus Dahlia, ya tau lah siapa yang senior-senior kan, Elvis Sukaisi, Eri Susan, ya. Cici Paramida, ya Ike Nurjana, siapa lagi itu?
2: Dari Ani Soraya ada enggak?
0: Siapa Ani Soraya?
2: Mm-hmm.
0: Ani Soraya. Ani Soraya?
2: Kalau enggak, ini Nur Halima ada enggak?
0: Nur Halima apa nyanyi Roma Irama?
2: Iya.
0: Romaira Nur Halimah, Romaira kan?
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Romaira.
0: Mm-hmm.
2: Ini enggak ditanya siapa gitu.
0: Eh iya dengan karena udah bisa ditebak-tebak ini ya kan. Aduh.
2: Kalau dulu sering kan nelpon di Pro 1 bukan baru itu.

0: Ah.
1: Iya.
0: Astagfirullah innalillahi, ya ampun aku
1: Udah
0: nggak tahu.
1: lama itu.
0: Sumpah aku nggak tahu Mbak, ya ampun mati aku. Astaga.
1: Yang dikulin kan?
0: Iya bener.
1: Udah almarhum.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau ini selfie dari Singa Pagar.
0: Iya, sehat-sehat ya.
1: Iya.
0: Gimana di situ nggak hujan ya?
1: Tadi gerimis.
0: Wih, di sini gelap gulita ini nih Pekanbaru.
1: Oh.
0: Iya, udah kayak mau jam tengah 7 malam ini.
1: 7.00.
0: Iya. Seriusan, jam tengah 7 malam nih ya, kalau lihat suasana di luar tuh gelap.
1: Gelap memang gelap. Tadi gerimis kan aja tapi enggak jadi cuma lewat gitu kan.
0: Numpang lewat dibawa ke sini semua kayaknya.
1: Iya, ada lagunya itu aja ya.
0: Iya. Berarti ya, itu Roma Irama judulnya Nur Halimah apa piano yang ada di sini dengan Nur Halimah?
1: Nur Halimah enggak ada.
0: Enggak ada kayak dia. Yang Nur Halimah penyanyinya kayaknya enggak.
1: Kalau yang dari Roma ada enggak?
0: Nur Halimah.
1: Roma Irama.
0: Dan Roma Irama. Kita cari ya. Nah, bukan judul lagunya Bahtera Cinta, tapi penyanyinya Nur Halimah dengan Roma Irama.
1: Duet dia kan?
0: Duet berdua. Judulnya Bahtera Cinta ada, piano ada. Itu duetnya mereka berdua.
1: Oh.
0: Mana dia Bahtera Cinta apa piano?
1: Cuma dua itu?
0: Bahtera
1: Cinta aja lah.
0: Bahtera Cinta aja, oke deh.
1: Salamnya buat semuanya aja, spesial buat mereka aja.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selfie, sehat-sehat di sana ya. Aduh, kok jadi sesak napas saya ini. Baiklah kalau begitu ya. Berarti dia sudah senang di surga sana gitu. Lanjut di belakang selfie ada siapa lagi di dangdut yuk kita. Dangdut yuk.
2: Rom Parere, kan baru selalu di hati. Assalamualaikum Mbak Bintang.
0: Waalaikumsalam Kak Ros.
2: Apa kabar?
0: Sehat.
2: Udah lama gak dengar suaranya Kang.
0: Biarlah gak apa-apa.
2: Salam buat Fanny ya, salam sayang ya.
0: Iya pasti dengarkan tuh, saya buter hidup ke radio soalnya di sana tuh.
2: Oh iya, Fanny ya, siap-siap selalu Fanny ya.
0: Makasih Ibu, bilang.
2: Lagunya apanya Mbak?
0: Lagunya nih penyanyi-penyanyi senior semua nih. Yang saya hadirkan sore ini penyanyi-penyanyi senior pokoknya. Siapa di antaranya?
2: Enggak ada Via Valen, enggak ada ya? Terus apanya?
0: Via Valen?
2: Iya.
0: Via Valen. Yang mana? Gerimis apa? Apa lagunya Via Valen? Ya.
2: Sayang.
0: Senior sedikit lah.
2: Judulnya sayang, ada enggak?
0: Ada insya Allah.
2: Salam, ini lagunya khusus buat Fania aja.
0: Oh baiklah, terima kasih.
2: Fania dengar ya, Fania lagunya. Boleh salam Mbak?
0: Boleh.
2: Nah, buat Mama Fahmi, saya pilih Singa Panggar. Ibu Emma, sehat selalu Ibu. Ibu Sini juga, Ibu Dharma. Papa Simpson, Nenek Aska, Bu Ius, Mama Kembar, Mbak Fina sama Bunda Aini di Perawang. Siapa lagi? Buat Atika, Jiri di Arinka, Pak Mali. Buat Mbak yang lagi bertugas, sehat selalu.
0: Murah
2: rezekinya. Ya. Salam sayang buat kami ya.
0: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ros dari Rumbai ya. Gak jauh-jauh kok. Oke, di belakang Mbak Ros yuk menyusul. Dangdut yuk.
3: Dangdut perempuan. Selalu di hati. Assalamualaikum Kak Bintang.
0: Waalaikumsalam Bu Emma.
3: Iya, apa kabar Kak Bintang?
0: Baik, gimana Bu Emma juga di sana?
3: Alhamdulillah baik juga Kak Bintang.
0: Sama enggak jalan Sudirman dengan Rumbai ya hujan?
3: Ya di sini hujan berhenti tapi jarang hujannya Kak Bintang, ini enggak rapat gitu, jarang-jarang.
0: Okay.
3: Tapi mendung kali.
0: Mendung kali ya?
3: Iya.
0: Ya, gelap. Gelap ya.
3: Ibu ini hidup lampu.
0: Ya iyalah, ini gelap betul. Makanya tadi saya bilang tadi sama selfie udah kayak mau jam tengah 7 ini.
3: Selfie yang di
0: Sungai Pagar
3: tuh, iya. Kak Bintang. Ya, udah waktu dia Kak Bintang.
0: Udah.
3: Iya, dia terus salam ibu tuh kalau di pos 1 ibu, kayak masuk Kak Bintang di pos 1 itu sekarang ramai kali, gak tahu.
0: Ya gitulah, pecinta lagu-lagunya kan berbeda-beda nih, iya. Ya kan, versinya beda-beda.
3: Tadi apa, Mas Pran gak dapat ibu tuh, malam ke apa, Kak Dini dapat ibu tuh malam.

0: Ya gitulah, kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. Namanya juga rezeki, enggak bisa terus rezeki kita, Bun.
1: Iya. Lagu apa untuk Ibu, Kak Bintang?
0: Ibu mau mana? Lagunya dari siapa? Dari Mansur S, Cece Handika, Elvi Sukaisi.
1: Mansur S apa, Kak?
0: Mansur S. Ibu mau judul, mau ikut judul saya, Benalu Cinta.
1: Atau apa?
0: Apa?
1: Rembulan.
0: Rembulan.
1: Iya,
0: Rembulan.
1: Boleh.
0: Rembulan, boleh lah.
1: Iyalah boleh lah, siapa bilang gak boleh ya. Kata Bang Bran, taruh sama Ibu terus segitunya. Siapa yang bilang gak boleh, aku yang duduk di sini gitu.
0: Siapa yang bilang gak boleh, betul lah.
1: Kalau bilang ada Bang Bran. RRI apa yang gak ada katanya.
0: Kan Iko Pulo, nak.
1: Kan Iko Pulo, kena apa juga kita jadinya.
0: Iyalah.
1: Iyalah itulah salam-salamnya ya, Kak Bintang. Pertama-tama buat Kak Selvi yang Kak Bintang bilang tadi ya. Ibu tadi dia masuk ke satu ibu di salamnya.
0: Oh, sama juga.
1: Ibu kan jarang sebut nama-nama.
0: Iya.
1: Satu-satu ya, Kak Bintang. Terima kasih ya Kak Selvi, salamnya untuk Ibu Emma. Ibu Emma bukan gak mau balas salamnya. Ibu Emma gak dapat masuk. Dan juga Ibu Ros ya. Terima kasih Ibu Ros, doa dan salamnya, insya Allah doa Ibu Roh selalu, insya Allah akan dijawab Allah SWT.
0: Amin.
1: Pertama kita sehat semuanya, insya Allah, amin.
0: Amin.
1: Dan semua pendengar yang lagi monitor perempat, semuanya dapat salam dari Ibu Emma di Rumbai, insya Allah sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
1: Salam persaudaraan dan salam kekeluargaan dan semuanya insya Allah sehat selalu. Amin.
0: Okay, amin.
1: Ya. Istimewanya buat Kak Bintang serta keluarga, insya Allah sehat selalu, bahagia selalu. Berkah rezekinya Kak Bintang.
0: Makasih,
1: dan
0: Bu Emma.
1: Lancar semuanya. Dan insya Allah pulangnya nanti dalam lindungan Allah.
0: Amin.
1: Semoga selamat sampai ke rumah. Amin.
0: Amin. Amin. Amin.
1: Terima kasih lagu dan
0: waktunya. Sama-sama. Iya, Bu Emma.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada bahagia ya kita ketika kita tersambungkan bersilaturahmi walaupun hanya melalui udara. Oke. Empat penelpon tadi sudah dari Amin Ambo, ada Selvi di Sungai Pagar, kemudian Mbak Ros di Rumbai dan Bu Emma. Yuk, sekarang kita berdendang bersama.
2: Ya, izinkan aku pergi. Memang terasa berat meninggalkanmu. Tapi apalah daya. Aku hanya seorang manusia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sujar Hadi.
4: Saya Putri Pantun.
5: Saya Nurhayati binti Salim.
6: Putri bersama Bual-Bual Pesta Bola Dunia di RR Pekanbaru.
4: Kami dari Seniman Antarbangsa Pekanbaru Indonesia Malaysia mengucapkan ceria wajah tampak bahagia duduk di kursi sambil diskusi. Sambut meriah pesta bola dunia berkompetisi di ajang bergengsi.
5: Ikuti siaran pesta bola dunia bersama RRI.
3: Jangan lewatkan Bual-Bual Bola Dunia 2026 bersama RRI.
4: Cahaya mentari bersinar ceria membasuh embun di taman kota. Nikmati euforia pesta bola dunia, mari dukung tim andalan kita. Cica.
3: Jangan lewatkan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
8: Baik, Cik Tu dan Puan, pukul 15:41 saat ini kita jeda sejenak ya, karena masuknya waktu sholat fardu asar untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya serta yang sewaktu. Kami ucapkan selamat melaksanakan sholat fardu asar, semoga amal ibadah kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
9: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Pernah gak sih kita mikir capek kerja dari pagi sampai malam, tapi uangnya selalu habis sebelum sempat disimpan?
2: Katanya investasi itu buat orang kaya, punya modal besar, punya waktu luang. Padahal gak selalu begitu.
3: Investasi bukan soal jumlah besar, bukan juga soal cepat kaya. Namun, investasi itu soal sebuah kebiasaan kecil yang dapat dilakukan dengan sabar. Mulai dari menyisihkan uang jajan, uang ngopi, atau sisa belanja harian. Sedikit tapi rutin. Sedikit tapi aman.
1: Hari ini menabung, besok belajar, lusa berkembang. Karena masa depan gak dibangun dalam satu malam, tapi dari keputusan-keputusan kecil hari ini.
2: Sebelum berinvestasi, pastikan legal, pastikan paham resikonya, dan pastikan sesuai kemampuan. Jangan ikut-ikutan, jangan tergiur janji manis. Karena investasi yang baik bikin tenang, bukan bikin deg-degan.
3: Mulai kecil itu gak salah. Yang salah kalau nggak mulai sama sekali.
1: Investasi bukan milik segelintir orang. Investasi adalah hak semua orang yang ingin masa depannya lebih terencana.

0: Mendengar kata cakar ayam, yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
1: FM Suara Budaya Riau.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
3: Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.

0: Baik, Citra Rampuan kembali lagi di Dangdut You. Pro 4 selalu, apa ya? Dangdut You. Dangdut Pro 4 selalu di hati gitu ya. Lupa saya. Ya begitulah kalau tidak fokus bekerja ya kan, jadi lupa dia. Lanjut lagi Cik Tuan dan Puan di 0761236006. Dangdut yuk.
1: Rumpa selalu di hati. Hai Cik.
0: Hai juga
1: Cik. Hujan di sana ya?
0: Hujan belum selesai-selesai nih.
1: Kalo, sama dong.
0: Kalau jalan kaki tetap basah lah gitu. Tapi kalau melaju dikit gitu kan, ya basah-basah dikit gitu.
1: Apa kabar, sehat ya?
0: Ya sehat, alhamdulillah.
1: Ya. Ini lagunya di luar playlist atau gimana?
0: Yang mau senior apa yang mau junior? Ini pada senior-senior semua nih yang siap di sini nih.
1: Gak ada yang baru-baru sekarang ya?
0: Gak ada yang baru-baru sekarang. Memang yang baru ya ada, yang ada yang rekomendasi.
1: Siapa tuh?
0: Siapa? Orang saya nanya, gimana sih Kak Tina?
1: Nela Karisma dah?
0: Nela.
1: Nela Karisma ya?
0: Oh Nela. Masih sejajaran dengan Via Palen kayaknya.
1: Tunggu dulu Cin.
0: Apa tuh?
1: Ada si Danang sama siapa ya yang lagunya Panah Asmara loh.
0: Oh, ya iso lah.
1: Ada?
0: Panah Asmara ya?
1: Ada kan?
0: Enggak.
1: Duet deh kalau gak salah.
0: Iya memang benar.
1: Sehat selalu ya Cin,
0: iya,
1: sama
0: Cipocil. Siap, siap,
1: lagunya amin. Buat semua pendengar perempat. Buat Cinta sama Cipocil. Hati-hati sih kalau pulang ya.
0: Siap, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu ternyata bukan Danang, Nila Panah Asmara, Nilam Gamawan ya. Lanjut lagi di belakang Kavina yang arah orang Prawang. Dari Prawang kita kemana lagi? Yuk mari dangdut yuk.
2: Pro 4 pekan baru selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Tika.
0: Sore baru ini dia kan. Beda-beda tipis dengan selfie tadi ya kan.
2: Apa iya?
0: Suaranya tadi saya lupa nanya nama. Untung si selfie bilang mengingatkan saya. Ternyata kalau saya tadi asumsinya suaranya Mama Fahmi gitu kan.
2: Iya, saya juga bilang penyiar juga bilang gitu.
0: Ternyata salah ya kan.
2: Tadi pas itu tadi kan cuma perempat ya yang manual mati tadi ya.
0: Benar, karena di sini petir tadi petir ya menggelegar ya kan, terus
2: iya,
0: pemancarnya
2: saya
0: diturunkan.
2: Saya dengerin digital tadi.
0: Oke. Okay.
2: Rupanya sini wifi-nya pun terganggu juga.
0: Oh, baiklah. Sekarang udah balik lagi kan, udah sehat lagi kan?
2: Alhamdulillah, udah normal kembali.
0: Iya, udah balik lagi ya.
2: Ini lagunya tulis sendiri apa gimana Mbak Tita?
0: Ada, boleh. Saya sudah listkan lagu-lagu dari para senior gitu kan, tadi kan dari senior. Gitu loh. Senior dan setengah senior.
2: Lagu lain.
0: Apa tuh?
2: Apa?
0: Janganlah. Jangan maaf ya, maaf. Kalau itu bisa saya bilang enggak.
2: Itu bukan ceritanya, musiknya enak.
0: Enggak bisa.
2: Enggak boleh. Kalau gitu ini aja. Lagu Ratu COD
0: ya. Siapa Mama Fahmi ya Ratu COD ya? Iya, belanja online
2: nggak
0: terus
2: juga
0: ya.
2: Enggak sering-sering sih.
0: Tapi
2: aja.
0: Enggak sering-sering tapi sering. Oh.
2: DJ TikTok viral
0: 2026. Kalau Mama Fahmi nih, itu yang kemarin ternyata lagu apa kemarin tuh?
2: Kita bikin romantis.
0: Enak tapi enggak masuk klasifikasi dangdut kayaknya.
2: Apa ya?
0: Karena memang penyanyinya si dangdut, penyanyi iya, dangdut, tapi itu lebih ke remix disco gitu.
2: Iya, tapi musiknya enak kan berarti.
0: Iya, didengarkan untuk pribadi lah gitu kan.
2: Iya. Jadi Ratu COD bisa nggak ya?
0: Ragu Ratu COD ini kira-kira masih sama dengan kita bikin romantis nggak ya?
2: Beda-beda tipis sih.
0: Jangan dong kalau begitu.
2: Nggak bisa ya. Kalau
0: saya kalau
2: istana
0: hanya
2: bintang istana bintang
0: itu siapa itu
2: DJ Nabil.
0: Oh, istana bintang setia itu kalau gue setia band kan.
2: Iya benar.
0: Enggak jadi
2: cover ya
0: itu lebih ke DJ dia tuh.
2: Iya.
0: Jangan deh.
2: nggak usah ya. Kalau gitu kita bikin lagi aja sejenak sendiri aja.
0: Sejenak sendiri aja ya.
2: Iya dari Baby Zima.
0: Oke. Lagu sih ada-ada aja semuanya, cuma ya, kan enggak masuk genrenya ya. Itulah dia. Baiklah.
2: Yang penting udah diperkenalkan.
0: Yes. Jadi untuk koleksi pribadi lah ceritanya ya kan.
2: Iya. Ya ada saja sejenak sendiri bisa kan
0: Wak. Baik, insyaallah.
2: Dari Baby Sima. Salamnya buat yang baktikan lagi bertugas, semoga selalu dilancarkan rezekinya, banyak umur bertambah rezeki keluarga.
0: Amin.
2: Khususnya Bu Nafania juga yang menjadi anak soleha. Salam juga buatnya Mas Dun ditampar, ada tadi selfie, salam juga buat Kak Tika, ada tadi Mbak Tina. Salam juga buatnya Mama si kembar, Bu Ius kasih labuai. Buatnya Bu Ros di Rumbai juga, Bunda ini di Perawang, Bu Surti nih, Ibu Atika juga, buatnya siapa lagi ya. Nah, semua-semuanya aja lah batik yang lagi monitor aja, dapat salam-salam selalu semua. Ibu Dharma ini juga ya sama Mama Indah juga. Spesialnya buatnya batik kali bertugas sampai tuntas istimewanya buat keluarga ku tersayang. Terima kasih Batika.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Mamanya Fahmi yang meluncur dari lipat kain. Yuk, dari mana lagi meluncurnya? Dangdut yuk.
3: Salbi hati.
0: Dengan siapa?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
3: Ini Ibu Minar di Arengka.
0: Ibu Minar di Arengka. Aduh, orang Arengka kampung sebelah.
3: Apa kabar?
0: Baik.
3: Bisa lagu dong.
0: Iya dong. Yang mana lagunya dong?
3: Lagunya Maxim ada gak?
0: Apa?
3: Maxim.
0: Maxim. Mau omuksin alatas. Ya, selengkap gitu ya toh. Adalah kan tuh penyanyi seniornya kan?
3: Iya. Lagunya keliru ada?
0: Keliru. Keliru ya?
3: Iya.
0: Oh, kalau keliru ya diperbaiki supaya enggak keliru ya. Ditunggu lagunya.
3: Ada kan?
0: Insya Allah.
3: Ini Bintang?
0: Iya.
3: Oh, Tika. Jaga sehat Tika ya.
0: Siap, makasih.
3: Salam-salam ya.
0: Silakan Bu Minar.
3: Ibu Sutini, Ibu Nade, Ibu Dharma ini, Ibu Yus, Emma, Bu Bina, Bu Bunda ini di Perawang, Bu Yus, Bu Emma, Bu Pika tadi ya, Bu Pak Cibuyung, Cik Dawai, Pak Samson, Pak Jerry, Pino, Jerry, dan semua ada kan?
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Minar sudah hadir isi absen potong ini, lanjut lagi di Dangdut You. Dangdut You.
4: Dangdut You.
0: Perempat.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Ini siapa ini? Bintang ya?
0: Iya, dengan siapa di mana? Tamu, tamu duluan yang langsung nanya ya kan?
4: Ya.
0: Tamunya duluan yang langsung nanya ya kan?
4: Iya, suaranya kayak bintang.
0: Oh, kayak gitulah.
4: Bisa ngomong Jawa.
0: Ini dengan siapa?
4: Pak Dianto.
0: Pak Dianto nang endi? Kulim.
4: Nang Tangkerang Tengah.
0: Tangkerang
4: Garuda.
0: Garuda. Oke. Tangkerang Tengah ada yang Garuda ya?
4: Iya.
0: Oh, gitu ya.
4: Tangkerang Tengah.
0: Tangkerang Tengah. Oke. Sehat Pak D?
4: Alhamdulillah. Amin.
0: Gimana di sana? Iya, di mana di situ? Di situ masyarakat Jawanya banyak ya?
4: Alhamdulillah biasa banyak separuh.
0: Ikut enggak?
4: Hampir separuh lah Jawa.
0: Hampir semua. Separuh ya Allah, ya Allah, ya Allah. Di tempat kami masih dikit tapi tetangga itu kiri kanan saya orang Jawa semuanya.
4: Oh. Ya apik lah.
0: Apik lah. Tapi dari sekarang sampai sekarang enggak pasti-pasti bahasa Jawa. Aku pengen kali loh.
4: Orang-orang tua belajar itu.
0: Yang penting jangan hanya ya US lah, situ-situ wae lah, ya kan.
4: Iya.
0: Ya wes Pak D, lagunya yang mana?
4: Lagunya apa? Doremi apa? Doremi tolong, Doremi apa? Ke kiri, ke kiri, ke kanan, ke kanan itu lagu apa itu?
0: Janganlah itu, ini kan lagu dangdut toh Pak D, ke piye toh?
4: Ya dangdut ya itu dangdut ora.
0: Ora dangdut, ora.
4: Oh, goyang ke kiri, ke kiri.
0: Iya, itu Caca, itu di lagu Nusantara Pak D.
4: Oh. Alang ini lah, sing enak-enak lah, Maya Soko Mantur S.
0: JJ, awas.
4: Eneng.
0: Eneng.
4: Alhamdulillah, amin. Apa sih orang eneng lah, kapeh eneng.
0: Kapeh ya Pak D.
4: Yo, kirim-kirim salam olah lah.
0: Ah, nggih, silakan Pak D.
4: Ah, rak ngirim salam sampe kocok-kocokku kan.
0: Kocok-kocok dengan di?
4: Si, apa, Simpson.
0: Oh.
4: Nah, Wajawai, Wamor, Wamin.
0: Ya.
4: Nah, Bang Joko, Bang Arjuna, nah, untuk Bang Adi, Bang Rudi. Nah, untuk ceweknya, Ibu Yus.
0: Gege.
4: Nah, Ibu Ros 1, Ros 2.
0: Ros 1, Ros 2.
4: Ros 1, Ros 2, berarti ya. Ros 1, Ros 2.
0: Iya, Pak D.
4: Nah, untuk Mama Pahmi, Ibu Surtini, Binata, untuk Ibu Indah, Ibu Indah sama Dharma ini. Ya, enggak ketinggalan Mama Pahmi itu lah.
0: Ya.
4: Mama Pahmi, Binata,
0: ya.
4: Nopeni. Ya, semua lah yang ngapain sama RRI.
0: Oke.
4: Kalau apa ngirim lagu-lagu, tegur nama Pak Deanto.
0: Nah, diingat ya Pak Deanto, Tangkerang Tengah, Garuda.
4: Iya, iya.
0: Nah, ikan saya
4: kan. Sipun ya.
0: Ge.
4: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja kita persembahkan. Lagu-lagunya dulu ya, khusus untuk Kak Vina, Mama Fami, Ibu Minar, dan Pak Deanto. Yuk kita berdendang bersama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Lengkap sudah Cik Turampuannya lagu-lagu yang sudah kami persembahkan tadi ya. Dan untuk Pak Deanto di Tangkerang tadi sudah ada Mansyur S kembali berdendang ria untuk menyenangkan hati kita yang sore ini mungkin masih menikmati suasana yang sejuk, adem. Karena memang hujan baru turun. Dan saya rasa hujan ini turun di seluruh kabupaten kota kayaknya ya. Dan masih ada lagu-lagu dangdut yang siap menghibur dan menemani suasana sore hari ini ya, Cik Tuan Puan, sambil saya tutup program Dangdut Yuk untuk hari ini. Sampai jumpa lagi.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

roti pakai kopi, rotinya habis diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, dangdut yuk, dangdut pro 4 selalu di hati.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
3: ...95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Sudah pukul 17:08, Cik Tuan dan Puan, ya, kita masih menikmati suasana setelah hujan turun. Semoga petang ini terasa lebih sejuk dan menenangkan, karena ada aroma khas tanah yang basah, kemudian semilir angin lebih segar, serta langit yang perlahan mulai meredup, ya. Karena kita akan memasuki suasana maghrib, ya. Dan di tengah kesibukan yang sudah mulai menurun juga, sempatkan sejenak menikmati momen sederhana ini, karena terkadang kebahagiaan tidak selalu datang dari hal-hal besar, Cik, Tuan dan Puan. Melainkan saat teduh, udara bersih, dan inilah saatnya untuk kita kembali memulai hari dengan penuh syukur. Dan terima kasih telah menghadirkan Pro 4 RRI Pekanbaru di ruang dengar Anda sebagai teman setia melewati hari-hari sepanjang hari ini. Dan semoga suasana sejuk selepas hujan ini turut membawa semangat dan kebaikan untuk melanjutkan aktivitas hingga malam nanti. Semoga hari kita semuanya menyenangkan, Cik Tuan dan Puan, ya. Dan kita sudah masuk ke nuansa daerah, ke nuansa lokal lagi, ya, Cik Tuan dan Puan, di ragam lagu-lagu Melayu.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya Riau, Cik Tunang Puan, yang menyuarakan ragam kekhasan dari daerah Riau ya, berarti budaya lokal lah ceritanya nih kan, dan mengenalkan wisata-wisata lokal, Cik Tunang Puan. Sore ini saya ingin kembali mengingatkan Anda bahwa ternyata di Pekanbaru itu sudah banyak sekali destinasi-destinasi wisata yang bisa menjadi list kunjungan akhir pekan Anda, Cik Tunang Puan. Walaupun kita sudah menutup akhir pekannya hari ini, akhir pekan minggu depan, Anda juga bisa kembali menjajal, menjelajahi tempat-tempat wisata yang ada di Pekanbaru. Jadi biayanya sedikit gitu kan, gak banyak, tapi bisa menikmati. Karena sekarang Cik Tunang Puan, dan baru-baru ini Wali Kota Pekanbaru

Dan para pedagang-pedagang di sana pun juga sudah tidak ada, Ci Turampuan. Tapi untuk saat ini setelah wali kota menyulapnya menjadi kawasan wisata yang edukatif ya, edukasi, dan sudah meresmikan bumi perkemahan Tunas Kencana dan sebagai ikon pariwisata kota di kawasan Danau Bandar Kayangan beberapa waktu lalu. Jadi ini bisa menjadi salah satu tempat yang bisa kita kunjungi dan memang akan dikembangkan juga sebagai ruang terbuka hijau ya. Dan kawasan ini diharapkan bisa menjadi ruang publik yang tidak hanya indah secara visual, tapi juga berfungsi sebagai pusat edukasi lingkungan dan aktivitas masyarakat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.

0: pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Kembali lagi ke destinasi lokal, ya, destinasi wisata lokal kita. Ya, memang membicarakan tentang lokal, memang kita harus lebih memperhatikan apa yang ada di sekitar kita, Cik Tunampuan. Jadi jangan lebih tertarik keluar dari daerah ini gitu. Pakai ngutang lagi ya kan. Dengan pengeluaran yang tipis ya, jalan tipis-tipis, nah, kita sudah bisa menikmati yang namanya wisata. Salah satunya Danau Bandar Kayangan. Nah, kayaknya ini bisa menjadi destinasi pilihan yang sangat tepat untuk membawa keluarga, Cik Tunampuan. Kalau kita membayangkan dulu mungkin danau di sana tuh kotor, sekarang tidak. Sudah bersih gitu. Pepohonannya masih tetap ada, masih rindang, dan suasana alam masih bisa kita nikmati ya di satu ruangan terbuka yang bisa membuat kita tenang jauh dari hiruk pikuk kota. Jadi tidak hanya menjadi destinasi wisata alam, Cik Tunampuan, Danau Bandar Kayangan juga sudah menyimpan nilai edukasi di sana. Dan kita diajak lebih dekat dengan alam, belajar menjaga kebersihan, melestarikan ekosistem, sekaligus memahami pentingnya ruang hijau bagi kehidupan masyarakat perkotaan. Nah, barangkali nih, akhir pekan berikutnya, destinasi ini bisa menjadi pilihan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Jadi gak perlu jauh-jauh keluar kota ya, karena Pekanbaru juga memiliki sudut-sudut keindahan yang layak dinikmati dan dijaga bersama. Dari Danau Bandar Kayangan, kita belajar bahwa alam selalu menyediakan ruang untuk beristirahat sejenak, menyegarkan pikiran, dan mengingatkan kita akan pentingnya hidup selaras dengan lingkungan. Tetap bersama Pro 4 ya, yang selalu hadir menemani Anda dengan informasi, kemudian inspirasi dan cerita-cerita menarik dari bumi lancang kuning, Ci Tuan dan Puan ya. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk edisi siaran hari ini, Ci Tuan dan Puan ya. Karena sore hingga malam nanti ada Fardi Umar yang akan mengawal aktivitas Anda, Cik Tunampuan. Namun sebelum berpisah, izinkan saya mengingatkan bahwa setiap senja selalu membawa pesan yang sederhana. Jadi apapun yang terjadi sepanjang hari ini, mari kita jadikan sebagai pelajaran dan pengalaman berharga. Jika hari ini belum berjalan sesuai harapan, tetap syukuri. Jika belum, masih ada kesempatan untuk memperbaiki esok hari. Saya Bintang Lili Sartika undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat berkumpul bersama keluarga. Dan tetap setia bersama Pro 4 RRI Pekanbaru.

0: apa lagi?
1: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
2: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
3: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
4: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
5: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

alat musik tradisional Naviri. Naviri adalah salah satu alat musik tradisional dari Riau. Naviri sejenis alat tiup horn seperti seruling yang dibuat dari perak dan berukuran panjang 32 inch atau 33 cm. Selain dipergunakan sebagai alat musik tradisional, Naviri juga dipergunakan sebagai alat komunikasi masyarakat Melayu, terutama untuk memberitahukan tentang adanya bencana dan berita tentang kematian. Menurut kepercayaan orang Melayu Riau, ketika memainkan alat musik ini, para pemainnya dirasuki oleh para dewa, mambang, dan peri, sehingga seolah-olah mereka menyampaikan pesan akan terjadinya bahaya atau kejadian penting lainnya. Oleh karena itu, sebelum ditiup, alat musik ini perlu dipusung, yaitu diasapi di atas pedupaan. Naviri ditiup dengan aliran udara yang tidak terputus selama 2 atau 3 jam. Sehingga pemain naviri harus orang yang memiliki nafas panjang, sehat badannya, dan memiliki teknik khusus sehingga tidak putus tiupannya. Naviri ditiup hanya dengan tangan kanan, sedangkan tangan kirinya memegang bagian bawahnya.

0: arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?
3: Kala kita menapakkan kaki ke tanah Indragiri Hulu, maka kita akan disuguhkan salah satu seni musik tradisional khas Indragiri Hulu yang sangat kental nuansa Islaminya. Seni musik tersebut bernama berdah, salah satu jenis alat musik yang sudah mengantarkan Indragiri Hulu berkeliling ke negeri-negeri Melayu di Asia Tenggara. Dalam sejarahnya, berdah berasal dari Arab. Pada masa kerajaan Indragiri yang saat itu berpusat di Pekan Tua, raja mendatangkan seorang bernama Said Ali Al-Idrus dari Arab yang diminta untuk mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat Indragiri. Di samping mengajarkan agama Islam, Said Ali juga ternyata mengajarkan berdah kepada masyarakat sebagai media seni untuk menyampaikan pesan dakwahnya. Akhirnya seni ini berkembang menjadi satu tradisi musik khas masyarakat Indragiri Hulu. Saat ini seni musik berdah di Indragiri Hulu dikembangkan secara khusus di Desa Rantau Mapesai, dekat Kota Rengat. Berdah merupakan seni musik yang bisa dimainkan oleh 7 hingga 15 orang. Alat musiknya berupa rebana yang terbuat dari bahan kulit kambing jantan. Kulit kambing jantan tersebut dilekatkan pada kayu yang bernama kayu marabungkal dengan ukuran diameter 50 cm.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Yanci Tuan dan Puan, selanjutnya jelang Anda akan ikuti mimbar Islam, kami hadirkan musik Islami jelang mimbar Islam, pengajian Al-Quran dan seruan azan Maghrib.

0: 91.1 bagian baru kenal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pendengar. Apa kabar dari petang hari ini? Kami doakan semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan juga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagi Anda saat ini sedang berada di rumah bersama keluarga, beraktivitas di akhir pekan ataupun yang sedang dalam perjalanan pulang, terima kasih karena tetap setia bersama kami dalam rangkaian Riau Sore untuk edisi hari ini Minggu 7 Juni 2026 pendengar. Dan seperti biasa pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bersama dalam program informasi dan musik religi bersama saya Maizul tentunya. Di mana pendengar sebelum atau menjelang waktu maghrib, seperti biasa kami akan menemani Anda dengan beragam sajian program yang tentunya menambah wawasan dan juga memperkuat keimanan kita. Tapi sebelum itu kita akan mendengarkan terlebih dahulu program Mimbar Islam, dilanjutkan dengan pembacaan suci Al-Quran dan juga Mandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang suatu dengan insya Allah akan masuk pada pukul 18.21 waktu Indonesia Barat. Dan saatnya kita dengarkan pendengar Mimbar Islam dengan topik keutamaan menjalin silaturahmi yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Rahman Harhab. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال الله تعالى في آيات أخرى بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Hadirin para pemirsa pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan seringnya kita bersolawat kepada beliau, insyaAllah kelak di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dan pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini di pertemuan yang penuh dengan keberkahan ini, judul ataupun tema tausiah kita adalah tentang keutamaan menjalin silaturahmi. Hadirin jamaah, para pemirsa RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu lil mu'minin kal bunyan." Seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu diibaratkan seperti bangunan. Maksudnya apa? Saling menguatkan satu sama lain. Jadi kita sebagai umat muslim, penting kepada kita semua menjalin yang namanya silaturahmi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga pernah bersabda di dalam hadisnya, "Al-muslimu lil muslimi." Orang muslim dengan muslim yang lain itu ikhwah, adalah bersaudara. "La yuzlimuhu wa la yuslimuhu." Jangan pernah engkau menzalimi saudaramu dan jangan pernah engkau membiarkan saudaramu dizalimi oleh orang lain. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semestinya lah kita menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai contoh di dalam kehidupan kita. Kita jadikan beliau sebagai suri teladan di dalam kehidupan kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semasa hidupnya beliau, begitu banyak orang-orang yang membenci beliau, begitu banyak orang-orang yang memusuhi beliau, tapi Nabi Muhammad, beliau tak pernah benci, beliau tak pernah menanamkan sifat dendam, apalagi memutuskan yang namanya silaturahmi. Maka kita pun sebagai umat Nabi, itulah yang harus kita contoh di dalam kehidupan kita. Kita yang bermasyarakat, seharusnya kita tak boleh berselisih di antara satu sama lain. Karena kita ini bersaudara. Siapapun, walaupun itu mohon maaf, kita berbeda keyakinan, yang namanya silaturahmi itu harus kita jalin. Karena saudara itu banyak hubungannya. Saudara itu bukan hanya saudara seayah dan saudara seibu, tidak. Saudara itu banyak. Kita mungkin pernah dengar ada yang namanya saudara seagama. Saudara seagama itulah kita dengan saudara kita yang mana alhamdulillah sama-sama muslim. Ada juga kita dengar yang namanya saudara senegara. Saudara senegara itulah saudara kita dengan mohon maaf kawan-kawan kita yang berbeda keyakinan. Tapi bukan berarti karena kita berbeda keyakinan lalu kita bermusuh-musuhan, itu tak boleh. Maka hidup kita di dunia ini itu penting menjalin yang namanya silaturahmi. Habalum minallah wa habalum minannas. Perbaiki hubungan dengan Allah dan perbaiki juga hubungan kita dengan manusia. Karena orang-orang yang berselisih semasa hidupnya itu tak ada guna dan manfaatnya. Bahkan kata Nabi SAW di dalam hadisnya, apa kata beliau? La yadakhulal jannah mangkoto'ar rahimih. Nabi bersabda, tidak akan masuk ke dalam surga orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Maka melalui mimbar yang mulia ini, saya ingatkan kepada kita semua, terkhusus bagi pribadi diri saya sendiri, kalau bisa hindarilah yang namanya berselisih. Berselisih itu tak ada gunanya, tak ada manfaatnya. Itu tadi kata Nabi, orang yang berselisih semasa hidupnya, itu Allah takkan masukkan dia ke dalam surga. Jadi setiap amal ibadah yang kita kerjakan, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, baik itu pengerjaannya banyak, rutin, itu takkan berterima di sisi Allah. Kenapa? Karena kita masih bermusuh-musuhan. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala itu takkan pernah mengabulkan atau mengijabah doa-doa orang-orang yang masih berselisih. Jadi hindarilah yang namanya perselisihan. Hindari yang namanya pertikaian. Tak ada gunanya, tak ada manfaatnya. Orang yang berselisih itu kawannya sedikit, rezekinya sempit. Tapi kalau semasa hidup kita rajin menjalin silaturahmi, insya Allah kata Nabi di dalam hadisnya, umur kita Allah panjangkan, rezeki kita pun Allah lancarkan. Maka para pemirsa, pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tugas kita yang pertama adalah jalin yang namanya silaturahmi. Kepada siapapun jalin silaturahmi. Makanya semasa hidup di dunia, adab itu penting, etika itu penting, supaya kita bisa saling menghormati satu sama lain. Yang kedua, tugas kita adalah kalau ada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat dan teman kita, keluarga kita yang sedang bermusuh-musuhan, yang sedang berselisih, yang sedang bertikai, yang tak mau bertutur sapa, maka tugas kita adalah damaikan mereka. Maka Allah sampaikan di dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Hujurat di ayat yang ke-10. Apa kata Allah? Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum. Maka oleh sebab itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang sedang berselisih. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Maka para pemirsa, pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya mulai dari sekarang jauhilah yang namanya perselisihan. Jalin silaturahmi, sambung silaturahmi. Saya sering sampaikan kepada kita semua, supaya tersilaturahmi kita ini tetap terjalin, hubungan kita dengan saudara kita tetap akur, pesan saya, asal jumpa dengan kawan, salam tangannya. Ucapkan salam, salam tangannya, lalu tanyakan keadaannya. Makanya halal bihalal itu sering saya sampaikan. Halal bihalal itu jangan menunggu bulan Syawal ataupun bulan-bulan yang lainnya. Yang namanya halal bihalal itu kalau bisa setiap saat. Terkadang kita banyak halal bihalal itu bermaaf-maafan itu hanya ketika bulan Syawal. Itu salah. Halal bihalal itu setiap saat. Asal jumpa, ucapkan salam, salam tangannya, tanyakan keadaannya. Insya Allah, kalau kita amalkan ini di dalam kehidupan kita, yakinilah. Insya Allah, Allah akan panjangkan umur kita. Allah juga akan lancarkan rezeki kita. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijauhi oleh Allah yang namanya perselisihan tadi. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi, dan sekali lagi,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau. Pro 4 FM, suara

mereka semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita, sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi diri. Mari kita maknai cinta pada ayah, bunda, dan orang-orang yang berjasa.

Anjay Tuhan dan Tuhan, baru saja Anda ikuti musik islami setelah Anda ikuti seruan azan maghrib. Dan kaum muslimin dan muslimat yang lagi dalam perjalanan, berhati-hati dalam perjalanan, yang sudah melaksanakan ibadah sholat maghrib, semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih jalan, Cik Tuan dan Puan, menghadirkan musik islami hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Kisah, suatu hari, ada dua orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinahan. Nabi Muhammad SAW ternyata mendengar percakapan mereka. Namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, dua orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Maka seketika Rasulullah SAW kemudian berkata kepada mereka, "Pergilah dan makanlah daging keledai yang mati ini." Sontak saja dua orang tadi terkejut dan menjawab, "Bagaimana mungkin daging keledai yang mati bisa dimakan?" Jawab mereka. Lalu Rasulullah SAW kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu, itu adalah lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati." Kisah ini kami petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita dapat mengetahui bahwa fitnah sesungguhnya memiliki efek yang lebih buruk daripada memakan daging hewan busuk yang sudah mati.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.
2: Cik Tuan dan Puan, selanjutnya kami hadirkan kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Masyarakat Kota Pekanbaru mulai mempertanyakan jadwal pelantikan Ketua RT dan RW yang telah terpilih melalui proses pemilihan dan masing-masing wilayah. Pasalnya, setiap sebagian besar kawasan di Pekanbaru telah menyelesaikan tahapan pemilihan dan telah menetapkan pemimpin lingkungan yang baru. Hal tersebut disampaikan Jepta Warga Panam melalui program Halo RRI. Ia mengatakan masyarakat berharap pemerintah segera melantik para RT dan RW terpilih agar dapat segera menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada warga. Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anor, menjelaskan pemerintah kota Pemkot Pekanbaru saat ini telah mempersiapkan pembekalan atau riset bagi seluruh RT dan RW terpilih. Menurutnya, kegiatan tersebut dirancang untuk meningkatkan kapasitas para ketua di lingkungan agar tidak hanya memahami tugas administratif, tapi juga memiliki karakter kepemimpinan yang baik dalam melayani masyarakat. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Ingat, cegah stunting itu penting.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: 95,9 FM, Pro 4, RRI Pekanbaru, suara budaya.

Iya, Encik Tuan dan Puan masih menemani di saat ini bersama Perempat Suara Budaya Riau. Apa kabar yang masih menyaksikan dan menonton konser di saat ini dan tetap semangat? Selanjutnya, Encik Tuan dan Puan, jelang Anda akan ikuti seruan azan Isya untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya, kami masih hadirkan lagu Nusantara.

INC Tuan dan Puan, selanjutnya anda akan ikuti seruan azan Isyak untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya pada pukul 19.30.

0: في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian ia pergi ke salah satu dari beberapa rumah Allah, yakni masjid, untuk mengerjakan salah satu salat wajib dari beberapa salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedangkan langkah yang lainnya dapat menaikkan satu derajat. Diriwayatkan oleh Muslim.

Sementara, itu adalah kata yang bisa diucapkan untuk siapa saja yang hidup di muka bumi ini. Semua di antara kita akan menemui kematian dan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan saat di muka bumi. Sehebat apapun profesimu, secantik apapun rupamu, dan bagaimanapun banyaknya tempat tinggalmu, titipan itu cepat atau lambat akan kita tinggalkan. Lalu bagaimana saat ini? Masih inginkah kita menikmati dunia yang tidak akan ada habisnya? Mengandalkan ibadah yang masih sangat sedikit? Menemui Allah hanya dikala membutuhkan? Sebenarnya, Allah sudah sering berbicara kepada kita dengan berbagai cara, termasuk melalui pikiran dalam diri kita. Namun, terkadang kita yang kurang peka sehingga tak dapat menangkap pesan itu. Agar hati menjadi peka terhadap kematian yang pasti, kita perlu mendekatkan diri kepada Allah sehingga koneksi dengannya semakin kuat. Dan ketahuilah, dalam pesan yang disampaikan Allah tersebut mungkin terselip pertolongan untuk masa hidup di dunia dan juga di akhirat.

0: sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang apa yang belum kita ketahui kebenarannya.
1: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

FM, suara budaya Riau.

0: bersin. Atau kamu bisa menggunakan alkohol 60% kalau memang nggak ada air yang memadai. Dan satu hal yang penting adalah kamu sebaiknya menjaga jarak dengan orang yang sehat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Jadi tuan dan puan, selanjutnya Anda ikuti drama legenda dengan judul Legenda Sangkuriang.

Dahulu kala, di Kayangan, ada dewa dan dewi melakukan kesalahan yang begitu besar. Sebagai hukuman, mereka diusir ke bumi

dan menjelma sebagai hewan. Sang dewa berubah menjadi anjing bernama Tumang. Dan sang dewi berubah menjadi babi hutan yang bernama Celeng Wayungyang.

Suatu hari seorang Raja Sunda pergi ke hutan untuk berburu. Ketika berburu, dia merasakan ingin buang air kecil. Akhirnya sang raja segera menuntaskan hajatnya di semak-semak. Secara tidak sengaja, air seninya terkumpul di batok kelapa yang sudah kering.

0: remaja yang masih berada di hutan mendengar suara bayi yang menangis. Lantas dia mencarinya. Nampak seorang bayi perempuan cantik terbaring di antara semak-semak. Karena merasa iba, bayi itu pun dibawa oleh raja ke istana. Dan dia besarkan seperti putrinya sendiri. Namun dia tidak pernah sadar kalau itu adalah anak kandungnya sendiri. Berjalannya waktu, bayi itu kini tumbuh menjadi gadis cantik bernama Dayang Sumbi. Kecantikan Dayang Sumbi begitu terkenal seantero negeri. Banyak raja dan pangeran berebut untuk menikahinya. Bahkan sampai terjadi peperangan antar kerajaan. Dayang Sumbi adalah seorang putri yang gemar menenun. Sebagian besar waktunya dia habiskan untuk membuat kain tenun yang indah. Suatu ketika saat menenun, gulungan benang miliknya jatuh hingga keluar istana. Karena seorang bangsawan, Dayang Sumbi dilarang untuk meninggalkan istana dengan berjalan kaki. Merasa putus asa untuk mengambil benangnya, dia pun berucap sebuah sumpah.
1: Siapapun yang menemukan gulungan benangku, jika dia perempuan, akan kujadikan saudara. Dan jika laki-laki, maka aku akan menikahinya.

sudah bersumpah, Dayang Sumbi memenuhi janjinya dan tetap menikahinya meskipun Tumang adalah seekor anjing. Mendengar sang putri akan menikah dengan seekor anjing membuat sang raja murka. Dia mengusir Dayang Sumbi keluar dari istana.

Bambi tinggal di sebuah pondok sederhana di tengah hutan bersama si Tumang yang selalu setia menemaninya. Berjalannya waktu, Dayang Sumbi mengetahui bahwa Tumang bukanlah anjing biasa. Setiap bulan purnama dia berubah ke wujud aslinya menjadi dewa yang tampan. Sesuai janjinya, mereka berdua akhirnya menikah dan memiliki seorang anak yang diberi nama Sang Kuryang. Sang Kuryang tumbuh menjadi anak yang aktif dan kuat. Akan tetapi, Dayang Sumbi masih merahasiakan jika Tumang adalah ayahnya. Hingga suatu ketika, Sang Kuryang diminta ibunya untuk berburu mencarikan hati rusa. Sang Kuryang pun pergi ditemani Tumang

Ketika berburu, sang kuryang kesulitan menemukan hewan buruan. Namun tiba-tiba dia melihat seekor babi hutan. Akhirnya dia memutuskan untuk memburu babi hutan.

0: mengejar dan mencoba memanahnya. Akan tetapi dihentikan oleh Tumang yang menyadari bahwa babi hutan itu sebenarnya adalah nenek dari Sang Kuryang, yaitu Celeng Wayungyang. Kesal dengan tingkah Tumang yang membuatnya gagal mendapatkan buruan, Sang Kuryang memanah Tumang hingga tewas. Merasa tidak bisa pulang dengan tangan hampa, Sang Kuryang pun memotong Tumang dan mengambil hati dari anjing peliharaannya tersebut. Setibanya di rumah, sang ibu senang karena mendapatkan hati rusa yang dia idam-idamkan. Dia pun langsung memasak hati pemberian anaknya tanpa mengetahui hal yang sebenarnya terjadi. Usai menyantap makanan, Dayang Sumbi meminta Sang Kuryang memanggil Tumang untuk diberi makan. Merasa bersalah karena telah membunuh Tumang, Sang Kuryang mengaku bahwa hati yang baru saja mereka makan adalah hati Tumang. Mendengar hal itu, Dayang Sumbi pun marah.
1: Anak tak tahu diri. Begini caramu membalas kebaikan si Tumang yang telah menjagamu sejak kecil. Tega-teganya kamu membunuhnya dan mengambil hatinya.
0: Dayang Sumbi memukul kepala anaknya dengan centong nasi hingga meninggalkan luka. Berpikir sang ibu membencinya karena telah membunuh si Tumang, Sang Kuryang pun pergi dan melarikan diri ke hutan. Dia mendaki dan melewati gunung karena takut melihat ibunya marah besar. Sang Kuryang menghilang seolah-olah ditelan bumi.

Dayang Sumbi selalu berdoa kepada para dewa untuk menyatukannya kembali dengan sang putra suatu hari nanti dan bersumpah untuk tidak pernah memakan daging. Dewa pun menjawab doa Dayang Sumbi dengan memberikan anugerah berupa kecantikan yang abadi. Sejak saat itu, Dayang Sumbi tinggal sendirian

selama ini dia dirawat dan diasuh oleh seorang pertapa bijak yang ahli dalam seni bela diri. Berjalannya waktu, Sangkuriang tumbuh menjadi seorang pria yang tampan dan kuat.

tanpa sengaja Sangkuriang dipertemukan kembali dengan ibunya. Namun keduanya tak saling mengenali. Sangkuriang takjub dengan kecantikan Dayang Sumbi dan berusaha mendekati. Hari demi hari Sangkuriang selalu berusaha untuk menemui Dayang Sumbi. Sangkuriang benar-benar telah jatuh hati. Hingga suatu ketika, dia bermaksud mengajak Dayang Sumbi menikah. Mendengar ajakan tersebut, Dayang Sumbi hanya tersenyum dan tidak menanggapinya. Kemudian berlalu pergi meninggalkan Sangkuriang. Tetapi Sangkuriang tidak menyerah. Dia tetap datang dan selalu berusaha mendekati Dayang Sumbi.

suatu ketika, saat keduanya sedang beristirahat di bawah pohon, sang kuryang melepas ikat kepalanya. Dayang Sumbi terkejut karena tak sengaja melihat ada bekas luka di kepala sang kuryang. Ia sadar kalau luka tersebut adalah milik putranya yang hilang beberapa tahun lalu. Dayang Sumbi seketika menolak mentah-mentah ajakan pernikahannya dengan sang kuryang. Tetapi sang anak membantah. Sang kuryang bersikuku untuk menikahi ibunya sendiri. Sebagai upaya mengandaskan niat sang anak, Dayang Sumbi memberi tantangan bagi sang kuryang yang harus dipenuhi sebelum menikahi dirinya. Tantangan tersebut adalah membendung Sungai Citarum agar menjadi telaga, serta membuat perahu yang besar dalam waktu satu malam. Sang kuryang tak ragu untuk memenuhi tantangan itu.

bantuan makhluk halus, pohon demi pohon, cabang demi cabang, hingga ranting demi ranting mulai membentuk gunung Burangrang dan bukit Tunggul. Perahu pun sudah hampir jadi,

menakutkan perahu besar yang dibuatnya, yang kini menjadi Gunung Tangkuban Perahu. Curiga dicurangi oleh Dayang Sumbi, kemarahan Sang Kuryang semakin besar dan mencari sosok ibunya itu. Namun Sang Hyang membantu Dayang Sumbi menjelma menjadi bunga jaksi di bukit perasingannya yang kini menjadi Gunung Putri. Sang Kuryang yang tak kunjung menemukan Dayang Sumbi pun menghilang ke alam gaib.

Ya, Encik Tuan dan Puan, baru saja Anda ikuti drama legenda dengan judul Sangkuriang. Sudah menemani Encik Tuan dan Puan. Masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Apa kabar? Semoga kabar Encik Tuan dan Puan yang masih menikmati dalam konser yang berlangsung di kediaman gubernur atau di halaman kantor gubernur. Kami ucapkan selamat menikmati, namun hati-hati bawaan tas, karena biasanya padat itu sangat berbahaya terjadi kehilangan.

0: Berserinam, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya terjalin indah.
1: Sembilan 5,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Ya, Encik Tuan dan Puan, memang ketika akhir pekan segera berakhir dan awal pekan menanti kita, segala sesuatunya harus dipersiapkan, tenaga, stamina, fisik, agar di awal pekan kita bisa kembali bekerja dengan baik, dengan stamina yang baik, dengan sehat. Itu adalah cita-cita kita, Encik Tuan dan Puan. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga konsentrasi kita, terus menjaga kesehatan kita, dan kita bisa kembali beraktivitas dan bekerja.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak. Nah,
4: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
4: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
0: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh, gitu? Waduh, Mak, kau itu senang lah kita, eh?
1: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Aduh, Alhamdulillah. Mana, Ron?
1: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di-download RRI Digital. Nanti
0: pilih. Mudah lah kalau gitu, Alhamdulillah.
2: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
3: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
2: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
4: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Mama, ada makan coklat ini boleh?
2: Boleh sayang. Coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
1: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
3: Mau dong. Abang yang ini ya.
1: Oke abang.
3: Makasih adek.
1: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
3: Apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
1: Iya bang, terima kasih ya bang.
3: Sama-sama dek.
0: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Ya, Cik, Tuan dan Puan, berbicara tentang akhir pekan memang adalah sesuatu yang luar biasa karena kita harus menutupi akhir pekan dengan menonton konser, ya, yang sedang menikmati konser dan membuat hati kita menjadi happy, dan esok hari kita harus berhadapan dengan banyak kerjaan, harus numpuk, harus diselesaikan, dan mungkin ada juga yang harus diawali dengan apel, diawali dengan Zoom, ya, macam-macam, ya. Namun ini tidak mengurangi semangat kita untuk menikmati akhir-akhir weekend kita, akhir-akhir pekan bersama keluarga, entah dimanapun yang menjadi pilihan kita, itu adalah hal yang terbaik yang kita lakukan untuk keluarga.

adat perkawinan masyarakat Melayu, terdapat beberapa proses penting yang harus dilalui. Salah satunya adalah merisik. Merisik bermakna meninjau atau menengok. Dalam budaya Melayu, adat ini merupakan tahap awal menjodohkan seorang lelaki dan seorang gadis yang melibatkan pertemuan antara wakil keluarga pria dengan orang tua pihak wanita. Sebagaimana ungkapan dalam adat Melayu, kalau hendak meminang anaknya, pinanglah bapak ibunya terlebih dahulu. Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa pandangan dan restu orang tua perlu diperoleh terlebih dahulu dalam membuat keputusan yang besar seperti perkawinan. Tujuan adat ini dilakukan adalah untuk memastikan bahwa gadis yang dihajati oleh seorang lelaki itu masih belum berpunya. Karena dalam Islam, seseorang itu dilarang meminang tunangan orang. Di samping itu, adat ini juga bertujuan untuk menyelidiki latar belakang si gadis. Proses merisik dilakukan dengan tertib dan sopan untuk menjaga dan

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak programa 4, inilah suara budaya Riau.

0: kalian adalah Vita Batu. Vita Batu adalah alat musik yang terdiri dari sejumlah batu yang dapat menghasilkan nada tertentu. Alat musik yang hampir punah ini ditemukan secara tidak sengaja oleh budayawan sekaligus seniman Nias Selatan Hikayat Manai. Batu-batu tersebut disusun di atas tanah dan dimainkan dengan cara dipukul seperti memukul alat musik kolintang. Bunyi yang ditimbulkan oleh batu tersebut berupa bunyi denting menjadikan alat musik tradisional ini dalam bahasa Nias Selatan dinamakan Vita Batu yang berarti batu yang berdenting.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
2: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
3: Saya Saiful Anwar.
1: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Kota didirikan makhluk pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
3: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara, stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia. Karena anak dengan stunting tidak hanya terganggu pertumbuhan fisiknya saja, tetapi juga perkembangan otaknya yang akan sangat mempengaruhi kemampuan dan produktivitas di usia dewasa nanti. Pola asuh menjadi modal penting bagi pertumbuhan seorang anak dan berperan dalam pencegahan stunting. Pola asuh yang baik juga mempengaruhi perkembangan anak pada aspek perilaku, sehingga anak akan tahu dan terbiasa akan pola makan yang sehat. Ayo, terapkan pola asuh yang tepat kepada anak agar tumbuh kembangnya optimal dan bebas stunting.

tua atau parrotfish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda, ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.

Saat ini, stunting kembali ramai dibicarakan dan banyak orang awam yang tidak paham mengenai stunting. Stunting adalah keadaan tubuh yang sangat pendek.

Dilihat dengan standar baku WHO MGRS, anak stunting merupakan indikasi kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan. Terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC atau pelayanan kesehatan untuk ibu pada masa kehamilan. Postnatal dan pembelajaran dini yang berkualitas menjadi salah satu faktor penyebab anak stunting. Makanan bergizi untuk anak sangat penting, karena kurangnya akses ke makanan bergizi juga dapat menjadi penyebab anak stunting. Hal ini dikarenakan harga makanan bergizi tidak murah. Selain makanan bergizi, stunting juga bisa disebabkan karena kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Cuci tangan dengan benar pun saat ini masih rendah.

Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

Siti Tuan dan Puan dari Ratu Sikumbang menemani Siti Tuan dan Puan hingga pukul 22:53 menit waktu Indonesia Barat tak terasa. Dan segala sesuatunya ketika yang kita butuhkan di esok hari yang harus kita bawa ke tempat kerja kita, alangkah baiknya kita harus siapkan di malam hari ini. Cituan dan Puan, jangan sampai ada yang terlupakan, jangan sampai ada yang tertinggal, karena memang benar-benar kita sangat membutuhkan apa-apa saja yang akan kita bawa esok hari saat bekerja. Dan di malam hari adalah waktu yang tepat untuk kita mempersiapkannya.

0: Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah lopiu, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah lopiu ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.

Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren. Kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.

Ya, Encik, Tuan dan Puan, di sesi terakhir kami ingatkan sekali lagi sebelum beristirahat, Encik, Tuan dan Puan, periksa kembali segala sesuatunya, pintu jendela, kendaraan masukkan di garasi, baik motor, mobil, sepeda, nah itu semuanya sangat penting, alat-alat elektronik yang sudah tidak digunakan lagi agar segera di-off-kan, karena demi mencegah hal-hal yang bisa saja terjadi. Cik Tuan dan Puan, jelang nanti kami hadirkan pengajian Al-Quran, kami hadirkan masih dengan lagu Nusantara.

0: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

0: Ya, Encik Tuan dan Puan, selanjutnya mengakhiri dalam program siaran kami. Di saat ini selanjutnya kami hadirkan pengajian Al-Quran dari surat Al-Isra ayat 32 sampai 35 dibacakan Hamdani dan juga Salitirawa Murnah.
1: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik atau bermanfaat sampai ia dewasa. Dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta Allah pertanggungan jawabnya. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan raca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau. Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Puji Tuhan dan Puan, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir sudah tugas kami dalam menyelesaikan program siaran kami di edisi 7 Juni 2026. Siaran kami akan kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat dengan frekuensi yang sama. Sebelum berpisah, saya Fadli Umar, juga rekan-rekan kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Terimalah salam nasional kita bersama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 RRI Pekanbaru, mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami didapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini, Senin 8 Juni 2026. Saudara, dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, kami ucapkan selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Cik, Tuan dan Puan. Senang sekali rasanya saya Bintang Lili Sartika bisa kembali hadir menyapa Anda dan mengawali siaran pada pagi ini Rabu 8 Juli 2026. Cik, Tuan dan Puan, terkadang yang paling melelahkan bukanlah ketika kita berbuat salah, tapi ketika kita sudah berusaha berbuat baik namun tetap dinilai keliru karena cerita yang sampai kepada orang lain tidak utuh. Ada hasutan, ada prasangka, ada penilaian yang terbentuk tanpa mengenal kenyataan yang sebenarnya. Namun pagi ini Cik Tuan dan Puan mengingatkan kita bahwa tidak semua penjelasan harus disampaikan kepada semua orang. Ada kalanya cukup menjaga sikap, memperbaiki niat, dan menyerahkan kebenaran kepada waktu. Sebab yang mengenal isi hati kita bukanlah manusia, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyambut pagi Anda yang sudah terjaga lebih awal, yang sedang menyiapkan langkah untuk hari ini, ataupun yang masih menikmati tenangnya suasana menjelang fajar. Semoga pagi ini membawa ketenangan, kekuatan, dan keyakinan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Saya hadir menemani Anda dalam tepak pagi bersama Pro 4 RRI Pekanbaru Suara Budaya Riau. Mengawali kebersamaan kita pagi ini, saudara, mari menenangkan hati melalui lantunan ayat suci Al-Quran dari Surah Ar-Rum ayat 41 hingga 45 yang akan dibacakan oleh Hamka Yalepala dan sari tilawah oleh Qori'ah Murna. Setelah pengajian, Anda akan kami temani dengan suguhan lagu-lagu religi yang menyejukkan jiwa sebelum nantinya kita akan bersama menyimak mutiara pagi pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Mari membuka pagi ini dengan hati yang lapang dan pikiran yang jernih. Inilah Tepak Pagi Pro 4 RRI Pekanbaru. Selamat mendengarkan.

0: Lindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, hai Muhammad, bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus sebelum datang dari Allah suatu hari, yaitu hari kiamat yang tidak dapat ditolak. Pada hari itu mereka terpisah-pisah. Barang siapa kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, maka mereka menyiapkan untuk diri mereka sendiri tempat yang menyenangkan, agar Allah memberi balasan pahala kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari karunia-Nya. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar atau kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

menyalahkan saudara. Sudah berapa banyak riya merusak aktivitas ibadah dan amaliah kita. Ingatlah, di mana ada keikhlasan, di situ ada riya yang selalu membayangi, mengancam, dan mengotori niat. Riya itu ibarat semut hitam di atas batu hitam, di malam yang gelap, sangat tidak tampak. Akui saja, bila kita memang manusia yang paling sering lalai, lupa, banyak maksiat, dan suka tidak mau menerima kenyataan. Padahal, bila kita mau mengakuinya, kita akan lebih bersyukur dan hidup tenang tanpa beban. Betapa tidak, hingga detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri padanya. Saudaraku, mengapa kita sering sekali memperbesar-besar masalah yang sebenarnya hati kecil kita pun tahu itu kecil? Sementara pada saat yang sama, masalah besar, mendasar, dan prinsip seringkali kita abaikan dan kita anggap kecil. Mengapa kita sering menzalimi diri kita sendiri? Betapa sering kelalaian, kehilapan, dan segala kekurangan yang melekat pada diri orang lain terlihat begitu jelas di mata kita. Dan kita pun menilainya melalui persepsi kesempurnaan, sehingga manusia itu terlihat begitu banyak celah dan dosa. Sementara pada saat yang sama, saat kita melakukan kekeliruan, kelalaian, atau apapun namanya, kita sudah siapkan 1001 alasan pembenaran dan pengecualian hanya untuk menjaga sebuah kesempurnaan semu. Sungguh, di hadapan Allah, itu semua tiada arti.

0: Tepak Pagi.
1: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 yang dirahmati Allah tentunya. Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang menjadi impian setiap muslim. Namun tujuan utama dari perjalanan suci ini bukanlah sekedar menyelesaikan rangkaian manasik dan memperoleh gelar haji. Nah, melainkan meraih predikat haji mabrur, yaitu haji yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk membahasnya lebih dalam pendengar, pagi ini kita sudah bersama narasumber kita yang insyaallah akan memberikan pencerahan kepada kita semua pagi hari ini, yaitu Ustadz Dr. Andes Haji Muhsin Zahari, MA ya, Wakil Ketua Pembina IKMI Riau. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat Ustaz?
3: Alhamdulillah.
2: Baik, pendengar nanti juga bisa bergabung di line telepon kita 0761-25111. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu tausiah dari Ustaz tentunya ya, terkait tema kita pagi ini, ciri haji mabrur. Silakan Ustaz.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulullah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu al-Azim wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajj al-mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah, rawahu al-Bukhari. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan puan-puan rahimakumullah, dalam beberapa hari terakhir ini alhamdulillah jamaah haji telah kembali ke tanah suci setelah menunaikan haji yang berlangsung di tanah suci Mekah Al-Mukarramah dan sekitarnya, yang tentu saja yang diawali dan di Arafah, nah, di Musdalifah, Madinah, di Mina, dan

0: Baik, pendengar setia RRI Pro 1, kita sudah terhubung kembali bersama Ustadz tentunya. Silakan Ustadz.
1: Baik, para pendengar yang dirahmati Allah, setiap orang melaksanakan ibadah haji tentu mengharapkan haji mabrur. Karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyebutkan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Tidak ada balasan yang pantas diberikan kepada seorang haji yang mabrur kecuali surga. Oleh karena itu, dambaan itu adalah sesuatu yang niscaya, ya, pasti. Tetapi tentu saja kita ingin agar setiap orang yang baru saja melaksanakan ibadah haji dapat menjaga dan memelihara kemabruran haji itu. Karena untuk menjadi haji yang mabrur bukan saja ia telah melaksanakan rangkaian ibadah haji dengan sempurna, syarat dan rukunnya terpenuhi. Kemabruran haji justru akan terlihat lebih lanjut pada kehidupan yang mereka akan lalui setelah kembali dari ibadah haji. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, qalu ya Rasulullah mal hajjul mabrur? Wahai Rasulullah, apa itu haji mabrur? Qala, maka Rasulullah menjawab, it'amu ta'am wa ifsha'u salam. Ada dua ciri haji mabrur. Yang pertama adalah memberi makan. Dan yang kedua adalah menebarkan kedamaian. Nah, para pendengar, dari sini kita dapat melihat dari hadis ini bahwa ada dua hal yang penting dijaga dan dilaksanakan secara terus-menerus, secara kontinu, dan menjadi budaya daripada seorang yang baru saja melaksanakan yang beribadah haji. Yang pertama adalah memberi makan. Apa yang dimaksudkan dengan memberikan makan, makanan? Memberi makan di sini maksudnya adalah bahwa dia telah memiliki kepekaan sosial. Jadi bukan hanya memberi makan ketika walimatus safar, baik ketika berangkat maupun kembali, tidak. Itu iya juga mungkin. Tetapi yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah di mana seorang yang telah kembali ibadah haji, kepedulian dan kepekaan sosialnya semakin tinggi. Dengan tetangga semakin baik hubungannya, dengan orang-orang du'afa semakin terpacu dia untuk bagaimana membantu kaum du'afa yang ada di sekitarnya itu. Ringan kakinya, langkah kakinya untuk memberikan bantuan baik secara material maupun secara moral. Dengan perkataan lain, seorang yang baru kembali dari haji, maka dia tidak lagi cenderung hidup nafsi-nafsi. Lo, gua, enggak seperti itu. Tapi dia lebih peduli kepada lingkungan. Dengan demikian juga dia harus tunjukkan diri aktif di berbagai kelembagaan yang ada di sekitarnya. Mulai daripada kelembagaan yang terkecil, misalnya di tingkat RT, RW, di masjid, musola, atau lembaga-lembaga sosial dan dakwah yang ada, atau lembaga pendidikan yang ada di sekitarnya. Dia lebih peduli, lebih care. Tidak harus menjadi pengurus untuk bisa peduli kepada mereka. Sebagai anggota biasa, jamaah biasa pun bisa melakukannya. Kemudian yang kedua adalah ifsya'us salam. Orang yang baru saja kembali dari ibadah haji, dia cenderung untuk menebarkan kebaikan. Dia menjadi provokator kebaikan, bukan menjadi provokator hal-hal yang sebaliknya. Dia harus menjadi yang terdepan untuk melakukan hal-hal yang baik menurut pandangan Allah dan Rasulnya, yang dipandang baik bagi umat dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Dia menjadi perekat untuk terjadinya ukhuwah Islamiyah. Dia menjadi hakim bagi saudara-saudara yang bertikai. Inilah kedamaian yang mesti ditunjukkan oleh orang yang melaksanakan ibadah haji. Para pendengar yang dirahmati Allah, apabila kita mengacu kepada hadis tadi, dua hal ini menyangkut masalah sosial. Memberikan makanan, menebarkan kebaikan, itu adalah hal-hal yang menyangkut masalah sosial. Nah, bagaimana kalau kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Bukhari Muslim, maksud saya. Menurut Imam Bukhari dan Muslim, ketika Nabi ditanya sahabat, beliau mengatakan begini, qala it'amu ta'am wa tayyibul kalam. Ada dua juga disebutkan di dalam hadis ini, tetapi yang keduanya itu disebut tayyibul kalam. Tayyibul kalam artinya santun di dalam berkata-kata dan berucap. Nah, oleh karena itu apabila kita tambahkan bahwa di samping ciri daripada jamaah haji memiliki kepekaan sosial dalam bentuk memberikan makan dan bantuan yang lain, serta menebar kebaikan dan kedamaian, juga adalah mereka memberikan atau menunjukkan tutur kata yang baik, nasihat yang baik. Seperti yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Jadi dia tidak akan menggunakan kata-kata kasar. Dia ketika memberikan nasihat kepada siapapun, kepada keluarga, kepada tetangga, dan kepada siapa saja yang berhubungan dengan dirinya, perkataannya itu perkataan yang cenderung kepada hal-hal yang baik. Menggunakan kata-kata yang santun dan menghindari kata-kata kasar. Nah, inilah ciri khas dari hadis-hadis yang disampaikan baik oleh Imam Ahmad maupun Bukhari dan Muslim. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu kalau boleh saya simpulkan bahwa ciri daripada seorang haji yang mabrur adalah mereka yang kepentingan dunia dan akhiratnya haruslah dilaksanakan secara seimbang. Ya, dia tingkatkan amal ibadahnya, dia tunjukkan akhlak yang baik, kemudian dia juga memberikan kepekaan dan membawa kebaikan serta kebermanfaatan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia harus melakukan perubahan apabila sebelum berhaji dia tidak memilikinya. Nah, untuk yang terkait dengan amal ibadah, tentu ini adalah hal yang pokok. Karena tujuan kita melaksanakan ibadah haji adalah tentu saja bagaimana ibadah kita semakin meningkat. Sholat lima waktu kita, kemudian sedekah kita, sholat-sholat sunat kita, amalan-amalan sunnah yang lainnya kita gemar untuk melaksanakan. Dan juga tentu saja adalah lebih dekat dengan majlis ilmu, selalu membaca Al-Quran, bergaul dengan orang-orang yang baik. Segala hal-hal yang baik itu seharusnya seorang haji yang mabrur dengan ringan bisa melaksanakannya. Karena berhaji adalah menyempurnakan rukun Islam yang telah digariskan oleh agama kita, insya Allah.
0: Baik, pendengar silakan bergabung di line telepon kita 0761-25111 terkait tema kita pagi hari ini ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Riri.
0: Iya, Ucu, amin. Silakan bersama Ustaz kita.
2: Makasih, Kak. Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sebelumnya saya mengucapkan selamat menyongsong tahun baru di Cira ya, Pak Ustaz. Yang tinggal beberapa hari lagi. Mudah-mudahan kita diberi umur yang berkah lagi. Walaupun umur kita kurang satu tahun, tambahannya jadi berkah lah. Ada orang yang pulang haji ini, kalau dipanggil dia, kalau nggak dipanggil hajinya, dia seakan-akan nggak mau ngomong. Kemana Pak? Biasa aja. Itu kan bagi Pak Haji. Mana Pak Haji? Ah, tuh ke situ. Kalau dipanggil Pak Haji, itu agak ceria mukanya, Ustaz. Apakah ini termasuk predikat haji yang sebenarnya harus dipanggil? Ya, kalau nggak dipanggil bagaimana? Apakah kita yang memanggil itu berdosa atau dia?
1: Iya.
2: Yang kedua yang saya tanyakan, kalau seperti yang di Ustaz kita bilang tadi itu, insya Allah beberapa tempat ada, tapi jarang ya, yang menerjemahkan ibadah haji ke masyarakat tuh. Kadang yang banyak, kadang yang tadi yang seperti itu, yang dipanggil kadang-kadang nyahut, tak nyahut. Yang kedua yang saya tanya, apa perbedaan makbul dengan mabrur itu, Ustaz? Karena memang banyak orang yang salah mengatakan, biarlah tidak makbul, tapi mabrur. Ini mohon penjelasannya sebagai ilmu bagi saya. Itu aja, Ustaz. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, silakan untuk pendengar di belakang Ucu Amin sebelum Ustadz menjelaskan tentunya pagi hari ini terkait kita, tema kita ciri haji mabrur. Sepertinya belum ada ya Ustadz ya. Silakan Ustadz.
1: Iya, jadi kalau misalnya seorang yang sudah berhaji, ketika dipanggil namanya tidak dipanggil haji lantas dia marah, wah ini keliru nih. Ya, haji itu bukan gelar untuk dipamerkan. Di Arab tuh banyak orang berulang-ulang pergi haji, nggak dipanggil haji nggak marah dia dong. Tetapi tradisi kita di Asia Tenggara itu memang tradisi yang sudah merakyat ya. Kalau sudah pergi haji ya dipanggil Pak Haji gitu. Bahkan orang yang pakai songkok putih pun juga sudah dipanggil Pak Haji kan, walaupun beli songkok putihnya di pasar pusat. Jadi ini hal yang harus kita pahami bahwa ini hanya berdasarkan tradisi saja. Jadi tidaklah merupakan syarat atau ciri daripada haji yang mabrur. Bahkan kalau kita kaitkan dengan pertanyaan yang kedua, apa beda mabrur dan mardud? Kalau seperti itu cirinya bukan haji mabrur, tapi adalah mardud. Mardud itu artinya ditolak. Kebalikan daripada maqbul. Haji yang makbul dan haji yang mardud. Nah, itu biasanya seperti itu yang kita dengar. Jadi kebalikan haji yang mabrur itu adalah haji yang mardud. Ya. Al-khairu makbulah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sementara haji mabrur adalah haji yang baik. Tidak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima haji seseorang kalau tidak mabrur. Jadi syarat agar hajinya makbul, dia mesti harus mabrur. Melaksanakan ibadah haji sesuai dengan rangkaian rukun dan syaratnya, kemudian dia mampu mempertahankan perilakunya yang baik, nah, insya Allah itu ciri daripada mabrur. Tapi kalau justru dia kembali kepada perilaku yang tidak baik, walaupun dia berhaji berulang-ulang, umroh berulang kali juga, maka ini tentu tidak ada kesan dan tidak ada kemabruran pada dirinya. Sama saja sebelum haji dengan sesudah haji. Sama saja sebelum umroh dengan sesudah umroh. Oleh karena itu memang seorang yang akan berhaji, seorang yang akan berumroh, memang mereka harus menguasai ilmu manasik. Tujuan apa yang dikandung dalam hatinya ketika dia akan melaksanakan umroh atau melaksanakan haji. Nah, ini penting sekali ilmu atau edukasi yang baik kepada mereka-mereka yang melaksanakan ibadah haji dan umroh, insya Allah.
0: Insya Allah. Nah, tantangan terbesar yang sering menyebabkan nilai-nilai haji ini memudar gimana nih Ustaz setelah pulang tanah suci?
1: Ya, sebenarnya itu kan tergantung daripada pribadi ya. Kita tidak melihat hal ini sebagai gejala yang umum. Karena itu yang menjadi kendala itu sebenarnya lingkungan yang tidak baik. Jadi kalau misalnya mereka yang sepulang haji sudah bagus gitu, seolah-olah mereka sudah mencapai derajat ketakwaan. Karena mabrur haji itu juga takwa. Takwa itu adalah seseorang yang dia cenderung untuk melakukan hal-hal yang baik yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhi dosa. Itu yang seharusnya yang terjadi pada seorang daripada haji itu. Nah, kalau misalnya ada haji yang kemudian kembali kepada perilaku yang tidak baik, nah ini tantangannya. Kenapa itu terjadi? Karena lingkungannya. Katakanlah secara kasat mata kembali dari haji seminggu dua minggu masih rajin ke masjid, tapi kalau sudah lingkungan yang memberikan pengaruh. Tetapi juga tidak kalah pentingnya pengaruh itu dalam pribadi kita.

0: pesan yang prima, tetapi juga keuangan yang cukup, kemudian kesabaran. Ya, karena apa? Selama proses haji itu di tengah jutaan orang, kita harus melakukan segala amal ibadah yang satu sama lainnya kadang-kadang saling apa namanya itu tidak sabar ya untuk menunggu giliran, misalnya dalam antrian, nah, itu selalu terjadi. Oleh karena itu, perjuangan yang besar itu tolonglah menjadi hal yang selalu diingat agar kemabruran haji kita bisa terpelihara.
1: Insyaallah ya Ustaz ya. Baik, ada satu penelpon lagi. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana?
2: Ini dari Parto dari Kampar.
1: Parto? Iya, Parto ya. Dari Kampar. Silakan sama Ustaz kita.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini memang tema haji ini ya memang benar itu. Cuma kadang-kadang baru-baru kita menyebutkan orang yang haji itu. Memang sifat manusia ini kalau sampai di Indonesia itu baru-baru satu bulan, dua bulan, ya baru. Tapi udah lama kadang-kadang itu memang kita heran, kebanyakan macam itu. Tapi kita bukan istilahnya iri ya tidak. Memang kadang-kadang sebenarnya kalau panggil haji itu memang kita ada dalam Al-Quran. Cuma jangan untuk digalakkan kita supaya orang panggil haji itu memang betul ada. Tapi ya namanya manusia kita ini di Indonesia ini memang kebanyakan lah begitulah sebenarnya. Cuma itu pertanyaan saya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mungkin bisa langsung dijawab Ustaz, silakan.
0: Jadi inti pertanyaannya.
1: Ya Ustaz.
0: Inti pertanyaannya apa tadi?
1: Itu kayaknya menjelaskan ya Ustaz ya. Tidak ada inti pertanyaan.
0: Menjelaskan.
1: Iya, tentang haji tadi.
0: Iya, kebanyakan di Indonesia seminggu dua minggu masih kelihatan tuh kebaikannya ya, ibadahnya ya kan, tapi sesudah itu sebulan, dua bulan, tiga bulan pudar katanya kan gitu. Ya, itu tadi. Jadi dalam diri kita ini kan ada dua hal yang memberikan pengaruh. Pertama adalah kepribadian kita sendiri, azam kita sendiri, niat kita sendiri, bahwa dengan ibadah haji itu kita ingin menyempurnakan keislaman kita, kan gitu. Itu harus diperkuat. Jadi jadi saya dalam hal ini melihat dari faktor edukasi, mulai daripada niat sampai kepada kaifiat dan juga tujuan daripada ibadah itu mesti harus dilaksanakan. Maka di sini peranan daripada KBIH, peranan daripada pemerintah harus memberikan edukasi yang terbaik buat mereka. Ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah memang pengaruh dari luar diri mereka. Ya, ini yang saya katakan tadi bahwa lingkungan. Nah, lingkungan ini kadang-kadang memang memberikan pengaruh, baik itu pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Oleh karena itu saran kita adalah carilah pengaruh yang positif. Ya. Dan bahkan kita bisa mempengaruhi hal-hal yang tidak baik menjadi baik dari pribadi kita itu sendiri. Nah, inilah yang penting untuk kita ingat, insya Allah.
1: Insya Allah. Ustadz, singkat saja Ustadz, mungkin ada yang ingin disampaikan terkait tema kita pagi hari ini Ustadz.
0: Ya, harapan kita tentu ciri-ciri haji mabrur terus menjadi dan mewarnai kehidupan bagi mereka yang sudah melaksanakan haji. Baik yang baru kembali, kita ucapkan selamat kembali ke tanah air. Doanya itu adalah semoga Allah menerima hajinya, mengampuni segala dosanya, dan semoga Allah juga mengganti ya, nafkah atau perjuangan yang sudah dia keluarkan, nafkahnya dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian kedua, bagi mereka yang sudah melaksanakan haji setahun, dua tahun, tiga tahun sebelumnya, juga tidak kalah penting untuk kita ingatkan agar mari kita tunjukkan bahwa kita telah menyempurnakan rukun Islam dan kita perlu juga menyempurnakan perilaku kita, mulai daripada ibadah kita, akhlak kita, dan juga kepedulian kita kepada masyarakat banyak. Demikian yang dapat disampaikan. Syukran, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz ya. Nah, pendengar, dari perbincangan pagi ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa haji mabrur bukan hanya terlihat dari selesainya rangkaian ibadah di tanah suci, tetapi bercermin dari perubahan sikap kejujuran, kepedulian sosial, serta meningkatnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Ustadz Dr. Andes Haji Muhsin Zahari MA, Wakil Ketua Pembina IKMI Riau, atas ilmu dan pencerahan yang sudah disampaikan pagi hari ini. Saya Rere Handayani yang bertugas mohon pamit undur diri ya. Tetap bersama kami tentunya di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.
3: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau. Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.
1: Encik Tuan dan Puan, berikut kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Bintang Lili Sartika. Cik Tuan dan Puan, suasana Car Free Day Jalan Jenderal Sudirman mendadak semarak pada hari Minggu 7 Juni 2026 lalu. Ratusan masyarakat Pekanbaru tampak antusias memadati stand Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM di Pekanbaru dalam rangka merayakan Pekan Jamu Nasional 2026 dengan tema Menjamu Masa Depan dengan Jamu. Dalam kegiatan ini, Cik Tuan dan Puan, ratusan warga yang hadir dimanjakan dengan fasilitas minum jamu tradisional gratis, mulai dari kunyit asam hingga beras kencur yang segar dan menyehatkan. Kepala BB POM Pekanbaru Alexander mengatakan, tidak hanya berbagi jamu gratis, tim informasi dan komunikasi BB POM Pekanbaru juga memberikan edukasi penting mengenai jamu yang aman. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas, BB POM juga menyediakan pojok jamu BKO yang memajang contoh-contoh produk jamu ilegal dan berbahaya yang telah ditarik dari pasaran agar masyarakat bisa langsung mengenalinya. Kemeriahan kegiatan tersebut diakhiri dengan sesi kuis interaktif yang dipandu oleh tim Infocom, di mana ratusan pengunjung saling berebut menjawab pertanyaan seputar keamanan jamu. Dan bagi warga yang berhasil menjawab dengan benar, BB POM telah menyiapkan banyak door prize menarik sebagai hadiahnya. Melalui kegiatan ini, Cik Tuan dan Puan, BB POM di Pekanbaru mengajak seluruh masyarakat untuk selalu menerapkan cek klik, yaitu cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa agar masa depan kita selalu sehat bersama jamu yang aman dan bebas BKO. Demikian kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Tepat pagi sudah disambut dengan gendang yang merdu pagi hari ini, Ci, Tuan dan Puan, semoga membuka semangat pagi hari ini. Dan senang sekali rasanya saya Bintang Lili Sartika masih kembali menyapa Anda dalam Berada Budaya, ruang tempat kita menelusuri jejak-jejak kearifan Melayu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan selamat pagi, Ci, Tuan dan Puan yang baru bergabung ya, yang baru bangun barangkali. Semoga semangatnya semakin menggelora ya. Dan ketika mendengar kata seni, mungkin yang terbayang oleh kita apa? Kalau seni, mungkin lagu ya, musik gitu. Atau lukisan, ukiran, atau benda-benda yang indah yang dipajang di suatu tempat. Banyak ya kategori seni itu. Tapi ternyata, Cik, Tuan dan Puan, bagi masyarakat Melayu Riau, seni itu bukan sekedar hiasan. Jadi seni adalah bahasa yang digunakan untuk menyampaikan nilai petuah, bahkan pandangan hidup. Kita bisa lihat juga lah ya dari pantun, sastralisannya gitu. Apalagi kalau kita berkunjung ke rumah-rumah adat Melayu, kita bisa memperhatikannya di kain songketnya, kita bisa melihat perahu tradisional yang berlabuh di tepian sungai, atau kita memasuki masjid tua yang syarat ukiran. Nah, sesungguhnya di sana kita sedang membaca sebuah cerita, cerita tentang kehidupan, tentang hubungan manusia dengan alam, tentang hubungan manusia dengan sang pencipta. Jadi banyak sekali ya, saudara. Dan seni rupa Melayu Riau berkembang dari pengalaman panjang masyarakatnya yang tumbuh bersama tradisi, agama, dan lingkungan alam yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, saudara. Nah, karena itulah hampir setiap bentuk seni yang kita jumpai selalu memiliki makna yang lebih dalam daripada sekedar keindahan visual saja. Nah, dalam dunia seni rupa dikenal ada dua bentuk utama, saudara, yaitu seni rupa dua dimensi dan seni rupa tiga dimensi. Nah, seni rupa dua dimensi ini adalah karya yang memiliki panjang dan lebar seperti motif pada kain yang bisa kita lihat ya. Kemudian lukisan atau kaligrafi, sedangkan seni rupa tiga dimensi memiliki panjang, lebar, dan tinggi sehingga dapat dilihat dari berbagai sisi seperti rumah adat, ukiran, atau perahu tradisional. Nah, yang menariknya, saudara, masyarakat Melayu mampu mengembangkan kedua bentuk seni ini secara harmonis. Jadi, tidak hanya dipakai untuk mempercantik, tapi juga menjadi sarana pendidikan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Dan Cik, Tuan dan Puan, pada segmen berikutnya kita akan melihat lebih dekat ya bagaimana seni rupa dua dimensi hadir dalam kehidupan masyarakat Melayu Riau melalui motif-motif yang syarat filosofi dan pesan kehidupan.

0: makan, Bang.
1: Hah? Iya, iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja, Bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu, Bang. Laporannya nih ditungguin. Lagian, Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu, Bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah. Wong, atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan, Bang. Tapi teguran yang lebih di atas, no.
1: Iya deh, iya. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran, Bang? Paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

alat musik tradisional Naviri. Naviri adalah salah satu alat musik tradisional dari Riau. Naviri sejenis alat tiup horn seperti seruling yang dibuat dari perak dan berukuran panjang 32 inch atau 33 cm. Selain dipergunakan sebagai alat musik tradisional, Naviri juga dipergunakan sebagai alat komunikasi masyarakat Melayu, terutama untuk memberitahukan tentang adanya bencana dan berita tentang kematian. Menurut kepercayaan orang Melayu Riau, ketika memainkan alat musik ini, para pemainnya dirasuki oleh para dewa, mambang, dan peri, sehingga seolah-olah mereka menyampaikan pesan akan terjadinya bahaya atau kejadian penting lainnya. Oleh karena itu, sebelum ditiup, alat musik ini perlu dipusung, yaitu diasapi di atas pedupaan. Naviri ditiup dengan aliran udara yang tidak terputus selama 2 atau 3 jam. Sehingga pemain Naviri harus orang yang memiliki nafas panjang, sehat badannya, dan memiliki teknik khusus sehingga tidak putus tiupannya. Naviri ditiup hanya dengan tangan kanan, sedangkan tangan kirinya memegang bagian bawahnya.

95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru, suara budaya Riau. Ya, jika saat ini Cik Tuan Nepuan Anda agak susah ya mengakses RRI digital atau rri.co.id ya. Mungkin kami perlu menginformasikan karena memang ada pemeliharaan teknis. Nanti ketika sudah normal kembali maksud kami, Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui RRI digital dan juga dapat mengakses portal resmi kami rri.co.id untuk mendapatkan ragam informasi akurat, terpercaya ya, dan terverifikasi. Baik, terima kasih masih memilih Pro 4 RRI Pekanbaru hari ini dengan suguhan lagu-lagu Melayu yang siap menemani Anda, Cik Tuan dan Puan ya. Dan kita kembali ke segmen beranda budaya kita ya. Karena memang di sini kita akan lebih memperkuat kecintaan kita terhadap budaya Melayu, apalagi pesan melalui simbolnya. Dari selebar kain atau sebuah motif itu mengandung nasihat yang diwariskan selama ratusan tahun, Cik Tuan dan Puan. Mari kita mulai dari motif pucuk rebung ya. Nah, motif ini termasuk salah satu ragam hias yang paling dikenal dalam budaya Melayu. Pasti kita tahu juga ya, kalau bentuknya itu menyerupai tunas bambu yang sedang tumbuh menjulang ke atas. Nah, dalam filosofi Melayu, pucuk rebung ini melambangkan pertumbuhan, harapan, dan cita-cita yang terus berkembang, Cik Tuan dan Puan. Yang mengajarkan bahwa manusia harus selalu belajar dan memperbaiki diri juga ya. Dan ini harus sepanjang hayat gitu. Selain itu ada juga motif awan melarat. Awan larat maksud saya. Motif ini bentuknya sulur-sulur yang saling menyambung tanpa putus. Nah, bagi masyarakat Melayu, awan larat ini jadi simbol kesinambungan hidup, persaudaraan, dan keseimbangan antara manusia, alam, dan lingkungan sosialnya. Kemudian kita juga dapat menemukan keindahan kaligrafi Arab Melayu, Cik Tuan dan Puan ya, yang banyak menghiasi masjid dan surau di Riau. Nah, kaligrafi ini tidak hanya menampilkan ayat-ayat suci Al-Quran, tapi juga dipadukan dengan motif tumbuhan dan bentuk geometris khas Melayu. Dan perpaduan inilah yang menunjukkan bagaimana seni dan nilai spiritual itu berjalan beriringan dalam kehidupan masyarakatnya. Jadi, tidak kalah menariknya lagi nih, ya, kalau kita melihat songket Melayu, benang emas yang ditenun dengan teliti. Jadi ini juga menunjukkan penghormatan terhadap nilai budaya. Jadi cuma bukan hanya keterampilan perajinnya aja ya, saudara. Nah, setiap pola yang ditampilkan juga mengandung makna tertentu yang berkaitan dengan adat, martabat, dan kehidupan masyarakat. Nah, dari sinilah kita dapat melihat bahwa seni rupa dua dimensi dalam budaya Melayu bukan hanya soal bentuk yang indah dipandang mata aja ya. Nah, dibalik setiap garisnya, warnanya, dan motifnya ada nilai ketauhidan, kesopanan, serta kearifan lokal yang menjadi pedoman hidup masyarakat. Nah, kita akan melihat kembali bagaimana seni rupa tiga dimensi ini tampil megah melalui rumah adat, perahu tradisional, dan berbagai kajian khas Melayu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
4: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ran Gamil.
5: Saya Saiful Anwar.
3: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
4: Kota didirikan makhluk Pekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
5: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Terima kasih, saudara masih bersama Pro 4 RR Pekanbaru dan kita tiba di segmen terakhir Beranda Budaya pagi ini ya, terkait dengan menjaga seni rupa, itu menjaga jati diri Melayu. Salah satu contoh yang paling nyata di seni rupa dua dimensi itu adalah rumah adat Melayu, saudara. Rumah panggung yang berdiri kokoh, jadi bukan hanya berfungsi sebagai tempat tinggal ya. Kita bisa melihat dari ukiran pada pintunya, jendelanya, tiangnya, sampai tangga rumah itu ya. Kalau pernah ke rumah Tuan Kadi, pasti Anda bisa melihatnya, saudara. Kemudian juga di perabot-perabot tradisionalnya ya, seperti kursi, meja, lemari, peti kayu, itu semua dihiasi dengan ukiran-ukiran indah. Nah, bagi masyarakat pesisir, ukiran-ukiran ini akan bisa kita lihat di perahu tradisionalnya ya. Dan inilah yang menunjukkan karakter masyarakat Melayu yang tangguh, berani, dekat dengan kehidupan maritimnya. Begitu pula dengan alat musik tradisionalnya. Pernah lihat gambus ya enggak? Pasti pernah. Gambus, rebana, kompang, ini semua dihiasi dengan ornamen artistik, saudara. Bahkan kerajinan anyaman rotan dan daun pandan yang tampak sederhana tapi sesungguhnya memperlihatkan keterampilan tinggi dan penghargaan masyarakat terhadap alam sebagai sumber kehidupannya. Jadi, saudara, hampir seluruh karya seni Melayu itu memiliki fungsi yang jelas dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan songket ya, yang digunakan dalam upacara adat, kita bisa melihat ukirannya menjadi bagian dari rumah tangga, sementara kerajinan logam dan perak juga digunakan sebagai pelengkap busana dan identitas budayanya. Jadi, sekarang intinya seni dan kehidupan berjalan berdampingan tanpa terpisahkan. Nah, karena itulah melalui Beranda Budaya kita mengingatkan kembali agar kita bisa menjaga seni rupa ini, bukan sekedar melestarikan benda-benda warisan aja ya, tapi menjaga seni rupa menjadi menjaga jati diri juga. Nah, semoga generasi kita masih bisa terus mengenal, mencintai dan menghidupkan kembali berbagai warisan seni rupa Melayu Riau ini agar tetap berkembang di tengah perubahan zaman. Karena memang budaya yang dirawat dengan baik, yang selalu dijaga, itu akan menjadi cahaya yang menerangi perjalanan sebuah bangsa. Terima kasih atas kebersamaannya, saudara, dan sampai bertemu kembali dalam pembahasan budaya berikutnya.

0: Bos, di sini tempatnya, bos.
1: Ya, di sini tempatnya. Lahannya masih luas. Bisa untuk bisnis di sini.
0: Tapi, bos, hutannya masih hijau. Sayang kalau dibakar. Bisa rusak semuanya nanti.
1: Masih hijau. Kau itu mau hijau atau mau uang? Mari kita bakar.
2: Tolong, tolong, panas, tolong. Ampun, jangan bakar aku. Tolong, aku masih ingin hidup. Aku masih ingin tumbuh hijau dan rindang. Ampun.
1: Sikap yang bijak tidak membakar lahan dan hutan sembarangan. Kalau tidak bijak, kena sanksi 15 tahun pidana penjara dan denda 10 miliar rupiah.
3: Bedukun Balai Terbang Talang Mama adalah acara ritual pengobatan kepada si sakit, baik itu yang mengidap penyakit jiwa, kemasukan roh-roh jahat atau keteguran, dan kemasukan setan. Jembalang balai yang dipakai dalam balai terbang berupa balai bersayap yang akan menerbangkan roh-roh jahat yang telah membuat seseorang menderita sakit. Balai ini akan diletakkan di atas kepala bomo dan bomo akan menari dibantu pembantu bomo. Juga menggunakan alat musik yang disebut dengan ketobong yang telah berumur ratusan tahun dan hingga saat ini terus terpelihara.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.
2: Baik Cik, Tuan dan Puan, kembali kami hadirkan kabar berita untuk jam 7 waktu Indonesia Barat berikut ini. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho memimpin langsung kegiatan jalan santai dan festival olahan makanan berbahan dasar ubi kayu di Kecamatan Kulim. Kegiatan ini digelar untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-242 Pekanbaru sekaligus hari Kesatuan Gerak.